0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Jam kabahu apadami maminit ng suvab id paguntokaw na kung ako hozaw ditino di hozaw matadi Marius Iok tadaw kamatan Dennis Primus Timpu Kalamazan om di Claire Petrus Edwin tadaw vuhan om bituon om itimpo diti jam kabahu apadami maminit sumak na ikot jam kabahu taong panminit ng suvab ina mo na ikot jam kabahu taong panminit ng suvab kung ako da abal matad abal tanibo abal tani bok ya kong ang audio zo ikut jam kavahu tahong pad minit to dong suvab diti dadi am taunda ano patabi nai mian pay daga makinangaw diti hozo kamatan sumusut kinang takaw hozo mantadi Elizabeth Esther Elizabeth Alponius lamazo takaw kamatan sunan hozo di Enpolo kamatan om tinimungan Divinites Group Magavau.

Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Nasaga Memuan Ekspedisi Mahkota Borneo Id Sabah Ipapanaun Do Tadau Baino Gisom Tadau Kotahu Nebos Dimohingan Menguhud Bijaya Diraja Sultan Pahang Mejah General Datu Muhammad Zahari Yaya Tengku Hasanal Pisau Somo Koikot Idgana Tutupon Kotuhu dan Sempamogunan Kota Kinabalu Dojam Koiso Dongadau Dotadau Baino Susuto non do mitubung miampai dimohingon tagazo pagun Sabah Tun Musa Aman id Istana Sri Kinabalu montok miohon pemusawan Tengku Hasanal

0: Cabana. Assalamualaikum Dinakan, ya nak abar?
1: Untuk kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh demangin buat Mei 2026. Bersama kau Lau Senin, kita bertemu lagi Dokok Bioso diam siaran sama Alap Bana. Okey, dan akan Dokok Bioso kita akan bersama telu jam ngempon pukul telu kemuap, pukul tiga ngempon pukul enam kemuap diam segmen pabaran kau dayagan ngarip-ngarip kau pen minit-minit lagu. Terima kasih kena sentiasa nutan kami diam siaran sama Alap Bana. Lau-lau tak bagi dinakan yang sedang bersama makalai tak kota blu, tak tuaran, tak papar, tak minggu lagi ya, tak minggu-minggu je lah yang sedang bersama kau kiti. Terima kasih kerana bersama kau pun menek siaran sama. Harapan ku momon sehat, sanang atai, kau pun murah rezeki selalu. Kau sambil-sambil lah kiti ngagat-ngagat hadiah hari jadi ti, sambil bertiru nyawan lagi tapi agat ti. Enggak lah dari lekat sian, lekat dangan tu agat-agat ku sampai bertiru. Tapi ini baik memuan lagi. Barat ini torong buan, agat tilan torong buan. Okey, jadi amun torong buan penyaun betiru non torong, betiru non torong ni, okey?

0: Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menik 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta ensan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan mengungsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun tekitobi peranak terperangkap diom kereta. Terhati bika cuaca panas entawa keroi anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buek suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeresol lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat bojo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum buek. Ketelu, ngejimatan penggunaan buek. Keempat, ngelagan penunuan terbuka kopan sentiosom rikso buek kopan enselan irom kereta.
1: Bersama ko DJ Azmi.

0: Dong pinabenen peranak ke kurita panas lau untuk ngelak trua strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan bekekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
1: Bos-bos, buek bioso dikak bos. Ngamalan nginum buek bioso, buek putih atau buek suam, gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buek bioso atau buek putih boleh merungai resotok kelong anu lebih ringau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso mamis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkau buek anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, buek bioso ngek kojo alap, kok pan murah, tapi ia nepenian anu alap untuk kesihatan. Lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kita.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung banah jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir dat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Ya, kakak bersama mekali siaran sama Alabana. Jadi tak kemau tu dinakan untuk meteko salam sanang jo. Ogo bijo Facebook kami, Facebook Sabah VFM V Good pemiabi gambarku. Pemiabi gambar di Jazmi, un ruangan komen me kamuan salam bi, okey? Jadi untuk meteko salam tak kemau tu ulangan ku balik. Ogo bi Facebook kami, Facebook Sabah VFM. Pemiabi gambar bau dok posko, mekam komen gambar anu boy posko ya, salam bi, okey? Kena WhatsApp tiru dekero nek dange alap yo ampun anu. Jadi kita make Facebook lah, okey? Ogo bi Facebook Sabah VFM, ente do lagi ulangan ku ente do lagi ogo bi Facebook Sabah VFM, pemiabi gambar bau posko, gambar DJ Azmi ya, si, mekam komen salam bi, okey? Betul, no kita niat muka FB, mungkin uno terkelipat kok lipat. Jadi ejaan ni SABAHVFM. Okay, no pemiabi Facebook eh, mereka muan komen salam bi, kang akan bos aku salam bi dinakan. Okay, jadi terima kasih kakak bersama mekali siaran sama tak kemab tu. Terima kasih tabang ninakan yang sedang diam pelanan. Semoga palap-palap selalu melan kereta. Okey, jogo diri, jogo keselamatan, jogo kesihatan untuk kita somo-somo ling jomo palap-palap jo. Okey, setiap law mudah-mudahan pan mimon dayak-dayak ate bersama kok kami. Okey, un sini dinakan tu maku lagu Bunda Pelanan. Aku tu yen paku jomo pelingku. Kok yen tujuan jomo pelingku. Kadang-kadang inan sebenarnya ni momon lagu-lagu boleh paku bang dinakan ti. Kok jadi terima kasih tak bang dinakan yang sentiasa maku lagu. Jadi inan tu lagu-lagu yang berpinaku sini sempat ndak aku. Jadi kita bedaik engko lagu-lagu tu kena kami mitu tak radio tu yang paku bi badan kami. Cuma kadang-kadang nak tertemu nak tersajak lah kok. Yang penting kam sanang atai.

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.
1: Seruanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anu nyumuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.

Ya, terima kasih kakal bersama makalai siaran sama Alabana. 4, 2 minit kemuap. Tak kemuap tu, 10 demangi bulan Mei 2026. Bersama untuk Lau Senin, Biti Metekota, Kau Salam. Jadi, salam-salam tu akan bosoku sekejap lagi. Amun kam niat teko naib, kam one voice pun boleh. Dedek bijotan nombor kami, 03 siam 4 siam 0 pitu wau. Ataupun boleh ngogok tak Facebook Sabah VFM. Permia bijo gambar bau posku, komen bime. Jadi boy nak judu niat kesempayan, boy. Jadi terima kasih pan yang sedang ngendak kami live tak TikTok tak kemap tu yang abar. Semoga memuang sihat-sihat jauh dembang itu bersama kok kami. Yang sedang diam pelanan mungkin tak kemap tu sedang mengkali siaran sama, terima kasih. Palam-palam diam pelanan, dong lupa makan tali pinggang keselamatan, jogo keselamatan, jogo diri, kok pani jogo momon. Okey, selain tak WhatsApp, kok pun tak Facebook kami, kan pun boleh muan salam bita TikTok tu. Okey, aku diam pelanan daras banang uran tu. Wow, DJ Doni. Barat ni yo diam pelanan. Aku ngagat-ngagat coklat. DJ Doni lekat Labuan. Jadi yo mesti mau coklat untuk aku. Amun yo coklat untuk DJ Azmi, tergegak bana aku. Salam DJ, boleh mentekau salam. Yes, betiru memang mentekau salam. Jadi dedek bijau salam bi tak nombor kami 03 siam 4 siam 0 pitu wau. Ataupun tak Facebook kami, Facebook Sabah VFM. Ataupun boleh pan mitu diam live tu, komen bijau salam-salam bi 7 bi tak sian. Okay, jadi kita berdayak dong kok lagu tu sambil kita ngagat salam-salam bongon dinakan.

0: Bersomoko DJ Azmi.
1: Ya, dengarkan Kakal Bersomoko. Kakal bersama Mekalai siaran sama Alap Bana Tak Kemuap tu 4.10 minit kemuap. Dedek Bijo salam-salam bitak nombor kami 03 siam 4 siam 0 pituk wau pituk wau. Barat dinakan tim itu Barat ni Godoy. Barat ni assalamualaikum DJ, selamat bertugas. Aku Mama Ika nuju salam. Tak Mama Jida, Mama Srima, Bunga Buan, Mama Suraya, Mama Rosdi, dinakan Muin, Komo, salam berdinakan. Tak guys Semimon, terima kasih DJ Boy Moso salamku. Okey, terima kasih Mama Ika. Setarus ni lekata Kota Blut, maku lagu serasi kita juangan Raida Banda, tujuh ni tak bunga buan tak kampung Tambalang. Setarus ni lagi lekata kampung Dungun. Barat ni ingin bertukar salam tak bangun anakku Zulkifli kok keluarga tak kampung Pengalat Kecil. Fazli kok keluarga tak kampung Sungai Damit. Samzi kok keluarga tak Indah Permai. Fauzi kok keluarga tak kampung Entulon. Ngamkah? Lek moso. Razali Rusli tak kampung Dungun. Muin tak kampung Rempayan. Kok Semimon ibu-ibu, bapa-bapa, babu-babu, kok pun tak dinakan Mastura tak kampung Buansa. Babu Salma tak kampung Gayang. Babu Sema tak Indah Permai. Mama Maria kok Semimon ibu-ibu. Mendangan ibu tu Minggu juga Temban berani. Ucapan selamat nambut hari ibu. Seharusnya tak DJ sama kemuap. Ucapan semoga Mimon sihat walafiat. Terima kasih. Lagu tadi kau pasang tu, mau tahu tajuk dia apa barat ni? Tajuk ni Bunda Pelanan, lagu Sun Valley. Okay, Bunda Pelanan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak Ijam tu, ya, anak Ijam, jom sama. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Selamat kemuap DJ nuju lagu mu tak kampung Dundau. Kau no dendo. Enggak, aku enggak dundo. Okey, lagi Dedek Bijo salam-salam bitak nombor kami 03 siam 4 siam 0. Pitu wow, pitu wow. Bolehkah betul terbuka? Habis bernafas kok. Okey lah, Kuamen Bijo salam-salam bitak live TikTok tu. Share-share bi live tu. Tap-tap di skrin ni, okay? DJ, sampai salam untuk dikku Sadan. Semoga sihat selalu kok keluargaku. Lagi, sian lagi mitu tu. Macam dinakan nantu niat no yo naib dedek ni jo kok. Tapi bosok aku dok dikau. Barat ni, selamat petang DJ. Mas ni lekat PJ Telipok. Maku lagu Una Shim niat berubah. Lagu Una Shim ni peling kuno sik. Tujuh ni tak tak Kak Alipa, Mama Awi, Mama Mirul, Mama Ju, Mama Intan tak kampung Nongkolu Tuaran, Kak Rosnia tak kampung Terayung Tuaran, Sebah Asni Nurmini Paridah Ros Zaitun tak kampung Sawak Tuaran. Salam ceria-ceria Semimon. Salam DJ, boleh maku lagu Selisat niat sebetak? Okey, boleh. Boleh. Lagi-lagi, on lagi ingin meteko? On lagi sebelum aku meling lagu, kirim salam tak Sadam. Sadam engkau tu. Lagi mitu menuju salam tak keluargaku. Okey. Tak keluarga Numingo. Lagi. Tak sian lagi. Boso ti salam-salam. Betiru kita meteko-teko salam jo. Dong no kita meling lagu. Boleh ke begi? Niat kok. Tapi kita kali dok salam seterus ni tu. Sabar, kali tidak salam tu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selandung serati kok sedemua atai DJ Azmi. DJ kesayangan kami, semoga sihat-sihat dan selalu pinatio tak berkurur yang niat keninginan. Aku tu Pak Maksun ingin menteguh salam tak Semimon pekali-pekali siaran sama, khusus di pantai DJ di siaran sama ala Bana. Salam bubuk tu peteku tak kau nudau mun mulai kang nap palap-palap tu tak pelanan semua selamat teku tak rumah. Selanjutnya ni salam tupan pabiak aku tak anakku mai jatuh mani ku keluarga yang luntak tinam. Mama Dazhan tak keke sioku keke Muhammad Lasing ku keluarga dan akan Bapak Rem ku keluarga tu janggut semua sihat-sihat tu selalu. Komo jambul tak kelap Sabah dan akan Mike Tyson Si hari ku si go jali ko keluarga yang rong tak sungai damit. Di kurus di ali ko keluarga tak lentigi. Dan akan si go ita ko keluarga tak ku tak merudu. Ni alupo pan. Tak kak ku tuan Haji Mursidi ko keluarga yang rong tak pirasan semua sihat-sihat jo selalu. Kasni ni alupo buat dosa yang semua binaan kesihatan yang alap. Cengkono ucapan aman kam ngenda bintang talangit dong lupo rumput tak tanah. Terima kasih di sini Azmi. Amun mulai nak palap-palap jodoh pelanan semua selamat di kota rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Maksud. Jadi kamu pun mulai ngededek bagi. Ni apa malas naib kok, malas nekon-nekon A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z kok. Mungkin malas naib dedek bijo soro bi pun boleh. Macam Pak Masun di sini kok sanang tekon bijo tak tahu dongnya penik bi. Baru kamu teko assalamualaikum, nuju salam tak sian, maku lagu tujuh bi tak sian bagi. Okay, ataupun boleh ngededek ni tak Facebook kami, Facebook Sabah VFM. Okey, terusan lagi segmen lagu-lagu tak kemuap tu. Lagu tu sebenarnya ni antara lagu yang iko yang maku, kok pun antara salah di kok lagu yang aku paling minat. Kena lagu tu ngambana kok kisah ku dediri pan, tapi sian pan kiti kena momon ni nilanan jo. Yang penting kiti sentiasa sanang atai kok keluarga ti.

Kakak bersama Mekalik siaran sama Alabana Bagas Bujangku. Mau kita tak pukul 4.26 minit kemuap. Ha, kau berai kau. Sin-sin ben Bagas Bujang eh. Sabar jolah. Okey, memia bujang lain lah. Okey. Ha, ikau lagi. Sampai pok dembilak laut pun boleh memia lagi kau. Yang penting, yo sentiasa un engkau kiti. Tem kiti susah, yo un. Tem kiti sanang, yo un. Tem kiti sakit, yo un. Tem kiti pedih, yo un. Tem kiti bakat, yo un. Ayolah, susah sanang kau. Jadi memiano jomo yang begini, tapi no susah dikit sebab iko bana lagi lok-lok ni ogo baru tertemu. Okey, jadi sini undinakan tu barat ni maku lagu Iranun. Jadi istimewa tak kemampu kita meling dikau jo lagu Iranun sebab kita tu dikau rumpun Jepan. Ko sama KB, mo KB pun bengen. Ko sian-sian jo momon sama pan sebenarnya ni. Gay pen pam, kita pen pam. Ko jadi istimewa tak kemampu tu kita mengkali dok dembuat lagu tu. Ni Ronon, ih dong nak marak pekale bijo. Ko pekale bijo lagu tu. Memang siok. Isa, dua, telur.

0: Bersomoko DJ Azmi.
1: Ya kakak bersama mengkali siaran sama. Terus nanti lagi segmen Meteko Salam. Okey, salam setarus ni. Okey, salam setarus ni tu Barani Kak Muna Kapang. Meteko Salam bok-bok tak kau no. Tak dinakan Adam Semi, Komo, Bapak Rainbow, Mama Yatim, Yang Ila, Mama Suraya, kau pun tak set-set yang rati tak aku. Terima kasih di Boy Moso, salam Kak Munah Kapang, maku lagu Dang Ratna. Dan akan tim itu Nazrin, Ba DJ, Makau, Yento, maku lagu Dok Terua Adat Kampung, hey. Okay. Itu lagi lekat dan akan tim Norah lekat Kota Marudu, maku lagu barat ni tujuku tak jelan. Tujuh ni tak jelan. Okey, mitu kota blut tek tu DJ. Oh. Ini nabar tak kota blut, barat gaya uran kok. Jogo diri, jogo keselamatan tak KB ya. Bagi dinakan yang sedang di pelanan mungkin tak kemop tu, palap-palap selalu, jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan, jogo mangan kok. Jogo nginum, dong nginum mamis-mamis, orang nginum mamis-mamis, nginum baik putih, jo. Aku pun kadang masa aku nginum baik mamis. Tapi aku lebih tak baik putih lah. Asal baik putih, nak nu ais lagi fu. Alap banah so ni. Uran no sub DJ tapi aino berhenti niat boy betah sen basik tak nak

0: Bersamaku DJ Azmi.
1: Ya, dinakan kakal bersama mengkali siaran sama Labanan. Terima kasih ta grup Muslimah Jembulang. Wow, barat guys sedang mengkali siaran sama kau pun maku lagu. Wow, terima kasih grup Muslimah Masjid Nur Iman Kampung Jembulang Tuaran. Yen abar tak grup-grup Muslimah Kampung Jembulang, sihatkah kau Momon? Semoga Momon sihat walafiat, amin. Okey, barat game ingin maku lagu. Terima kasih tak grup semoga sihat-sihat lah. Tak dinakan yang sedang hendak kita live tak TikTok tak kemampu. Terima kasih maku lagu barat ni mitu pedih suku pedih. Mitu lagi assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mimon dinakan yang sedang bersama mengkale siaran sama maku lagu Siti Zainun. Okey, kan kita meling lagu-lagu yang pindah aku tu pukul 5 selepas berita. Jadi untuk dia akan starus ni dia buat lagi lagu agak-agak bi lagu Ian. Okey lah, lagu Ian dan ku tak grup Muslimah tu ah. Kejap fikir dak. Oh ya, yeah. Kejap ya kejap peminat-peminat kejap kan kita memiar lagu-lagu pakai ubi ya. Paling tidak lagu nan tu dinakan nan tu nak nadar barat ni sebelum tu kau merumah aku ingin makan lagu ni nak terhati aku ini masalah ni amun ni tu kau merumah lek lagu tu kok yo ingin makan dia melan kali ah. Iyalah dinakan pekelin lagu tu.

Tajuk-tajuk abar ke muap tu. JKNS pemekuan hantar virus. Tengku Mahkota Pahang tekor tak Kota Kinabalu untuk lintaran Telum Bangi tak Sabah. Assalamualaikum Kok Salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Jabatan Kesihatan Lak Sabah JKNS melagak usaha pengawasan setutan kekhawatiran tak pemeragan jangkitan hantar virus tak peringkat dunia. Pengarah ni Datuk Dr. William Gotulis Marak, Pengendan Bertarusan Pinelan untuk matongan kesediaan jabatan run tak perian sealap ni. Dr. William tenemuan pengabar Boy Jomorun Lintaran Hormat tak yang dipertua Latun Musa Aman tak Istana Seri Kinabalu. Link ni JKNS Nut Merun Kejur Somok Rot Engkok KKM untuk mengkolek pabaran bau selan virus eh. Dia perkembangan sendiri, Dr. William Nutan Maraan, projek Pusat Jantung Sabah Hospital Queen Elizabeth II bertiru diom peringkat kerja awalan. Yoni akan merot perkhidmatan pertosan kardiologi talato. Tak sedia Datuk Dr. William Marak, sektor kesihatan tak Sabah kakal merluan tambahan tenaga kerja, terutama jawatan pegawai pertusan pakar, jururawat kok penolong pegawai pertusan. Ikut Dr. Sediorun, tak masa tu kakal niat sukup untuk menuan keperluan perkhidmatan kesihatan tak seluruh lat. Kopan perian semasa mekituan keniak semuan tenaga kerja bagi terkilo, kok niat sukup untuk masa akan teko. Sabah nerima lintaran Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah anu akan ngetuaan ekspedisi Mahkota Borneo untuk nakat jatak belut Kinabalu. Ketekuan baginda anu menik kapal A400 Sajar Udara Diraja Malaysia nang Pangkalan Udara Kuantan senampang oleh Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ke Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan anu ngewakilan perintah alat kira-kira dikau 40 lau sini. Tengku Hassanal dembur ini merun setemuan engkau yang dipertua Lat Sabah Tun Musa Aman tak Istana Seri Kinabalu sebelum narusan pelanan ni tak kundasang untuk ekspedisi Mahkota Borneo anu ni jangka ngempon semau. Lintaran baginda tak Sabah nut mau usaha merod semangat perpaduan ke hubungan kerjosomo antara Pahang ke Sabah. Kementerian Kewangan Persekutuan Kau Perintah Alat bertiru diam perbincangan untuk matungan data selan tuntutan 40% hasil Sabah. Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Sabah Kau Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Marak, data yang akan menteko untuk mari cara paling alap untuk pelanan tuntutan anurun diam perlembagaan. Datuk Mustafa tenemuan ATM tak sandakan sebetak lintaran kerja Duang Bangi tak daerah.

Dangan delah penduduk tetap tenan Bojo Teropot menop lebih 200 liter petrol. Niat pengen permit tak dembuat perumahan jatak buet tak sempurna lah tak loahat. Kementerian Perdagangan Diemlat Kokos Sara Hidup KPDN Sabah diam persaupan tak Facebook ni marak. Tenondos ni dokop diam dikauk pemeriksaan tak Kuala Bibak luar man obstiris lek batalion 22 pasukan gerakan AMPI GA Kunal. Sebelum ni diden tak KPDN cawangan sempurna untuk tindakan selajur ni. Pihak berkuasa nut nita 240 liter petrol Bojo Sinegul 2.4 liter petrol biasa. Kopon ngerampas dan buat bot kayu kok 2 unit enjin bot kok rego semimun lebih RM7,100. Kereta siasatan Rai Binungkat tadi akta gopoan bekalan sepusiam 60 dikau. Namun teropot salak tenodos buli sebunda hukuman danda ngambut juta ringgit entah wajil niat lebih telun tahun tak diakta dikau dua-dua. Hal pampasan bangunan rumah penduduk anu tebia engkau penanggunan alun-alun Penbonio tak kina batangan kulit jaminan pembelaan sealap ni. Puk Parlimen kawasan ni Datuk Dr. Maaf Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar Mara dikau sesi penarangan mebia dedangai agensi Rai Penerun untuk matongan iko pampasan kau penperian pertembanan penduduk tebia. Datuk Muhammad Kurniawan tenemuan pengabar tak sampangan pesta keamatan peringkat kina batangan tak Dewan Seri Milan. Beliau pan marah perintah lat bersetuju muan pampasan RM20,000 untuk petemban niat pengen geran penduduk berwo anak lat Sabah anu tebiak engkau projek alun-alun Penbonio. Sukan anak-anak Sabah 2025 enggak suma tungkan pertandingan tapi tungan penting merun perpaduan kepimpinan kok penanggunan pemuraan Sabah terutama ni mahasiswa tak pelatan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Kok Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara usai berjaya mengkurung anak-anak Sabah nang telu kampus luak mandedangai acara terposok futsal, badminton, kokuribul tampar kok isukan. Beliau marak bagi sebetak ngerasmian Maidan Penombolan Sukan Anak-anak Sabah 2025 tak gombak. Ling ni semangat kekitaan anurun luak man sukan kulit merun karakter, disiplin, integriti kok pensemangat kerja berpasukan tak bangan generasi mura. Dinakan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entah dua lagi. JKNS mekuku pemantauan hanta virus. Tengku Mahkota Pahang teko tak Kota Kinabalu untuk lawatan telumbangi tak Sabah. Begini abar abadi melat kemam tu abar di sini besi nunting lek Miriam Ajim lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan makanan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Bersama ko DJ Azmi.

Kakak bersama mengkali siaran sama ala banan tak kemab tu. Sepuluh bangi buat Meh 2026 bersama kot low Senin tak kemab tu. Kita bersama lagi dalam siaran sama ala banan. Terima kasih yang sedang ngedak kami tak live TikTok tak kemab tu. Yang sedang bersama mengkali kami minggu-minggu jo. Mungkin un yang sedang diam pelanan. Un yang sedang bekerja. Un yang sedang berpapi-papi kok. Un yang sedang ngerumput. Un kaya sedang ngerumput mekale. Un yang sedang yang lagi ya. Sedang mesi. Un sedang mesi kok mekale. Un yang sedang melan kereta. Melan kereta boleh nak kok. Un yang sedang mopok. Un kaya yang sedang mopok. Sedang mopok. Sedang nonom. Gulai. Sedang rumput. Kok pan sedang. Ini yang jelas sedang bih. Yang penting kamu senang-senang hati selalu bersama kok kami. Terima kasih kentang goreng. Waalaikumsalam. Dinakan-dinakan mitu sien-sien tu. Paramita pan un mitu. Dinakan ti Aliza Nong un mitu. Jati Sidin un mitu. Dinakan ti is ID tu. Pin lain nat orang tu. IZZID is ID lah. Ini yang jelas ke yang penting. Oh rupai mana. Dinakan ti Bibi Syarif pun un bersama kok kita. Waalaikumsalam Syarif. Copan mimon lah dinakan yang sedang bersama. Terima kasih mekale. Nombor satu kau DJ. Nombor satu. Susah banget nat orang no. Okey, yang ini pun kita berdaya kok lagu-lagu yang pinaku tu untuk segmen tu. Semoga senang atai mekale ni.

0: ba na kereta tu tau? Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat na aku tu. Kereta tu pun suka hati ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
3: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus kai, mimon makai tali pinggang keledar. Yalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi tak

Ya, Dina, kan, terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama un lagi 12 minit kita bersama. Terima kasih oyo-oyo kena boleh bersama kau aku dari pukul 3 ngambut cikgu-cikgu pukul 6 tu. Jadi sebagai penombol siaran tak kemampu tu dua buat lagu lagi insyaAllah. Jadi terima kasih. Minta dua lagi kau pan amban aku kam kau lagu-lagu tu. Jangan lupa untuk terus mengkali siaran sama low-low bersama kau kami. Jadi sekiranya un salah kau silap sebentar bersiaran maku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo. Yang alap ini indo, yang ni alap ini niman tio-tio. Okey. Tutur alap-alap tak jomo, fikir alap pasal so. Pikir alap-alap pasal jomo, kau pun muat alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan tekong kita balik. Okey, amin. Eh, jua ingat bi. Jadi lagu tu sebagai penombol siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minakuai dalam sani merema balbalhat Sabah FM siaran healing sama. Tinagnan makabal mustahak. Jekene esma totok pemantauan hanta virus. Tengku mahkota pahang atak kamakota kinabalu untuk lawatan tulungan launi Sabah. Habal sangka. Jabatan Kesehatan Lahat Sabah JKNS ngonop akal pengawasan maksabab kerugalan 7 paglendetan hanta virus ma peringkat dunia. Pengarana Datuk Dr. William Gotulis ngaka, pemantauan labi hantap ni pelanjal ko majari air pengkes tak kina tauan labi awal sedimin majari ko magkapag siap-siap jabatan ma tahap labi langkau. Dr. William Nibak media baipain patibaw tujuan dipertualahatun musaman ma istana Sri Kinabalu. Iyok na JKNS rusa magtabang toongan maka KKM untuk maka maklumat anu bahau pasal virus sinani. Madam perkembangan sadi Dr. William rusap matua projek pusat jantung Sabah ma Hospital Queen Elizabeth II bitinaan marem peringkat hinang awalan. He akan matotok perkhidmatan pagtambal kardiologi malah titi. Pada waktu ayah Datuk William ngakah, sektor kesehatan Masabah masih merulu tambahan anggau tahinang ia ahunit. Untuk jawatan, pegawai perubatan pakar, jururawat, maka penolong pegawai perubatan. Heka Dr. Yania Inawiti masih membalas hukup nampung keperluan perkhidmatan kesehatan Masklibut Lahat. Risap keadaan, malawi temandaan, anumbara sali anggau tahinang ia tanda tongan, maka membalas totog untuk jangka masa toh at-ataha. Sabah na lima kunjungan Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan Ali Ibrahim Alamsyah ia akan menjadi nakura ekspedisi Mahkota Borneo untuk pasakat nibud Kinabalu. Ketakat baginda ia mea keplumiang E400 tentera udara di Raja Malaysia min pangkalan udara Kuantan ni sampang Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Mak Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yang wakilan Perintah Lahat lebih kulang madisak di kayu 40 minit tuk tulosi. Tengku Hasan Al-Katisai patulak magbak maka yang dipertulahat Sabatun Musa Aman ma Istana Sri Kinabalu sebelum melanjal pelanan di Kundasang untuk ekspedisi Mahkota Borneo yang dijadual anak nak pahalu. Lawatan baginda di Sabah di Sabah mami sima totok semangat magtakup maka hubungan petalu antara Lahat Pahang maka Sabah. Kementerian Kewangan Persekutuan maka perintah Lahat bitinaan merem pegaraan untuk ngandak data makanan 40% hasil Sabah yang nyamu. Menteri Majabatan Perdana Menteri Sabah Maka Sarawak Datuk Mustafa Sakmud Ngaka data inaani akan pinatuan untuk amikilan cara paling hap untuk pinalanjal anu nyamu ianya merem perlembagaan. Datuk Mustafa ni bakai RTM masandakan maka tak lawatan hinang dua ngalau ni daerah inaani.
1: Denakan hinawi tema kali habbal lahat siaran bajau hinding sama.

Hinang atau program Smart Start School ini pakilahan untuk membiasa nilai keselamatan barahan serta kebahanian ahiling embal mabaan anak-anak seawal min umur prasekolah. Menteri Randa Kesehatan maka Kesejahteraan Masyarakat Datuk Julita Mujungki Majungki ngakak kalai mustahak untuk ngehinang perlindungan lebih awal ni banan makanak minta bawa-bawa kajarin balahap maka bahaya malekoman. Datuk Julita ngakak BTB pengen ngerasmian mairan pembelajaran program ini ani maka tekin balu. Program hasil pertabangan Jabatan Perpaduan maka pemadame akan dipaluha ani sekelibat daerah painut-tinut sebagai projek penegdaan. Ani ada 110 anak-anak min 20 tabi ke perpaduan lekoman kota Kinabalu amia program ini ani. Rangan lalap pemastautin tetap tinahan bepain kerapatan angan alabi 200 liter petrol mbalnya permit merekai paglumaan tahik masampuna mahadsi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri maka kosara hidup KPDN Sabah merem paksa pelian ma Facebook ama tua ini sagau merem raka serbuan ma kuala bibang min optiris he batalion 20 makarua pasukan gerakan am PGA kunak. Sebelum nendean 7 KPDN cawangan sampulna untuk tindakan lebih lengkap. Pihak berkuasa di Sabah anak gaur 140 liter petrol maglamud maka 2 serta 80 liter petrol biasa. Serta ngalangpas rakayu, bayanan kayu, maka rua unit injin sangkut atau injin buli, maka nilai kami melangpasan, ani alabi pitungi buwalu hatu seringgit hekana. Kata siasatan, baini buka mereka akta kawalan bekalan rangibu siam hatu senumpu makasa, bangai karapatan asa'a ay minjari, nipain sampai rakayu juta ringgit, ataupun nijil mbal maglabi mintulun tahun mereka akta rakayu dua rua. Soal pampasan struktur lumak penduduk, ya maka bea marem penghinangan luberaya penbonio makina batangan maka jaminan ia suku pahap. Ahli Parlimen Kawasan Ina Ani Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar Anwasan rakai sesi pemetelakan amain daging agensi bayi pinania untuk amal lengkap heka pampasan serta keadaan paglumak penduduk ya maka bea. Datuk Muhammad Kurniawan niwak media masambutan mairan keamatan peringkat kina batangan ma Dewan Sri Milian. Beliau risap matua perintah lahat kesulutan muan pampasan 20,000 ringgit untuk paglumaan yang banyak geran ia rapuna penduduk status anak negeri Sabah ia magmasalah sabab projek luberaya Penbonio. Sukan anak-anak Sabah 2025 ngai kahal medan pagatuhan segor risap tempat mustahak ngahinang pengtakupan kepimpinan maka pembangunan belia Sabah lagi-lagi nama mahasiswa ma perantauan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Maka Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Ngakah programnya ia berjaya ngumpul anak-anak Sabah min tulu kampus min dagini sinang pasodna futsal badminton bola tampar maka isukan. Beliau ngakah bitahi nabungan rasmian mairan penutupan sukan anak-anak Sabah 2025 ma Gombak. Yukna semangat kekitaan ya salah niya min sukan mampu ngahinang kajari disiplin integriti serta semangat hinang magpasukan mabaanan makanak muda. Pada waktu ia Datuk Nizam menghaka perintah lahat magmot-mot majari Sabah sebagai lahat sukan yakin alumanan pasod namakan sang isukan maka ekonomi kreatif sebagai ruang pembangunan belia serta peluang ekonomi bahau. Maka pus-pusan habal pesampai pebalik habal mustahak. JKNS matotok pemantauan hantavirus. Tengku makota pahang tiak takka makota Kinabalu untuk lawatan tulungan launi Sabah. Bitena belah-belah kuhabtu ya Benisa Dihan Miriam Ajem min seksyen Bitehwal Semasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: kalihan bi kami
1: Sabah VFM, siaran healing sama
0: Nagdalisa Gondom, ngabut lisag pitu kohap
2: Ambang Asa.
3: Jalur Gemilang ngai ka sakaral Panji. Sabalikna mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magdeak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ba'an rekan. Alhamdulillah kita pembalik makopiti mari siaran sama pantai timur makopoi dan mitur rekan han ka insyaallah sampai lisak pitu. Jadi alhamdulillah maksukul sab nihan babai dan apain bal maksumu togo apain kamarakan tentuna bulan ni lawiti 20 maka tulu dul kaidah harang ibu 440 maka pitu hijriah sangku maka sehari bulan 5 tahun 2020 maka nom masih alhamdulillah lisagono sangku maka tulu minit rekan hinawiti maku hap hari Senin rekan minggu rupain kam berberahan rupain kam lasik berberahan rupain kam aku bahagia magkompol maka baanan manusia-manusia ikalah sah alhamdulillah maksukul renakan lagi rusak berkata lipat ya pa'abai malai tiktok sabab YFM renakan gabing-gabing rupain kamu maksukul kememon untuk kaam ciki-ciki bung renakan dan bisa

0: Pakalehon bi kami
1: Saba VFM siaran healing sama
0: Nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
2: Ambalasa.
3: Sakaba peka amua manapaat Amalan sidalo mangantape aheka amuan manapaat tuju kesehatan tubuh baran. Angawal buhat baran maka nabang amalanu tabasan tubuh baran. Angulangan masalah kasau pikilan maka matuligas tubuh baran ako som kita labi apasag maka sehat. Jantung sehat, nabang angulangan kolesterol maka malansal langanan laha. Angulangan masalah sakit diabetes maka natas ama kosong to olang. Lumangan sangpu ngibu peka rangallau saliru maka onnom 6.5 km maka tunuk 380 kalori maka mampu ngulangan onnom pu maka 4 gram lemak meriombaran. Pukul rata lumangan togol da minit saliru dahatus peka. Lumangan ame acara analua song labi makasongan tahap kesehatan.

0: mukha.
1: Sa pagkaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam rusab.
2: Manjari amineungka-ungka kabilahan bi.
1: Kamemon
2: masaba bi FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
3: Katauan bika. Dakayu min tullo rakyat Malaysia magmasala makasihatan utuk. Mariuman badan anak muda umur 10 makonom ngabut ni 20 maka 4 tahun lagi 20 maka 5 pahatus maglaat palasahan magkarugalan maka magrohong. Lawi maka bimbangan hal tulumpu maka tulu pahatus calon SPM 2020 maka 5 takonan untuk sigam mareman keadaan biasa. Masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan. Ina ani yana soal kesehatan ya suwai ni isbat toongan. Bangi aikam mareman pikiran bal tanang magkarugalan atawa bisa aina pangasahan bal kam karanganan. Ngamukam tabang. Magsuli-suli maka keluarga, sehe atau pakar konseling, maka pakar kesehatan utuh.

Alhamdulillah, tujuan rakan muslimin muslimat kami mohon selamat menunaikan sembahyang pada maghrib. Alisab selamat membuka puasa kalau lawiti niya puasa sunat. Puasa sunat Isnin. Alhamdulillah. Mendengar pe bahan rakan maksud kulika masih lagi togol pakale. Perubahan pe bahan senakan namarib keadaan sehat walafiat. Pengihina bumah pelanan selamat mengatakan ipa tujuan. Selamat mengatakan balik kerana kan amole. Luma rupain niat pinggir rupain petujuan karena kan murah-murahan langan nikahapan ebot-ebot hinang kelatan subai ini abahan ongkat si rayang si Eji katisaya niat karena kan akilah susut.

sukul minta ada lagi nak masih lagi kama togol makale masih lagi kama itu nian babu ai dapat layo layo alhamdulillah. Jadi lebih kurang ni lagi 10 minit lagi untuk kita mengkumpul madam siaran itu. Ya kan, senakan alhamdulillah rusak lah hatta painut na base-base ni ulan-ulanan berpain tak karangai agun tak karangai bulan tu kan dan apa asut tongan alu. Alhamdulillah ulan-ulan jadi air painnya na maksukul na kita sabko mbala makalan dua pasu. Jadi air painnya tentuna num HP min Allah subhanahu wa taala. Karena kan rata kali patah ngamuk napin kita kuhab subelau sangom saya nak kita renakan untuk kemagabuh saya nak kita renakan untuk kembala ngamuk jadi ngamuk kita ya Allah ya Tuhanku murah-murahan napin pa'abai ma kaluman kami anu mahapin kalawakun kami min airupain perkara embalania kahapanna. Bahan rekan lisa gono mempatpu makarwa minit galang bulawan untuk kam arnakan lok

Jangan akan mulai nama buai damun lagi pelan untuk minta daiti. Insya Allah mudah-mudahan tahu umul kuat pahalu pabalik pain. Benar lu kongka tu, ya kongka janji ngam-ngam. Saya kok mbas tabak maka janji pasal air pa ini. Nah umul tatu sudah kaki teh yang gerak amaga itu. Iti kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kan sama ada kita masih ini apa halu sumudai sumulai enggak kami kita sagok kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan lupa entah umul tam kememon maka pagbak lagi kita janji Siti Rohaida untuk kaam kememon.

Jamka tolo noyo pamagunan takau gitu noyo Sabah VFM kasalulan naragurumurut pasisindanganan takau monsoy.

0: Kan Sayan Ararondom Am Salam Malaysia Madani Pabukat Kau Ngai Gitenior Tano Tano Rupagun Ondo Rayus Ku Pasukuan I Dexter Rasidi Pagulu Gitenior Tano Tano Matang Rupagun JKNS Mangikang Rakandoi Pangimansan Rahanta Virus Tengku Makau Tapahang Nakasuku Rakota Kinabalu Kosun Manambului Talu Ngorau Rapagun Sabah Kaupisan Kaligagan Pagun Sabah JKNS mampain 27 raralan pantamungan tunggul rukai mamangan pasal ratapikan rumaruol hanta virus soratayar global. Tinggenaino Datu Dr. William Gotulis Mindagu pangimansan matang tojo raginio pinaugar koson mengaru raatan ayuk bal rukes mabul mapandayan ramataki suai mengaru rabal makatampos tojo ru kaupisan.
1: So far kita perkuatkan surveillance kita dan kita sentiasa bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesehatan Malaysia untuk mendapatkan informasi-informasi terkini.
0: Dr. William Tinum Rumampatano, nalupus nanambului hormat rayang di Pertua Pagun, Tun Musa Aman ra Istana Seri Kinabalu. Kono JKNS Niayuk, maguguyu tojo ra KKM, koson tumoton tojo, Kosong tumutun tojo rabal ondo mekondo raginoti pasal ra virus raginio. Aralalombal rabokon Dr. William Nyayuk Napabala ra projek jantung Sabah rabaloi paki babasan Queen Elizabeth Karwo raginoti aralalom tayar rukandoi talimpun tojo. Yokulimanin mangikang rakain danganan pambabasan kardiologi rapagunti. Aralalom bal raginio Datu Dr. William Mindagu tayar ru kaligagan rapagun Sabah lakat poyo matang rapaparuangan ramangangandoi ondo matimpok tojo kapuam maja tojo. Gitio mulu poyo rakandoi kapuam jawatan koson ratingganai pambabasan pakar nurse am mangindangan tingganai pambabasan. Suang ru doktor ondo mokondo raginoti niayuk kalo poyo maukop koson manugut raka tangan rabal rukain danganan kaligagan ratitikop pagun. Suai raginio bal ondo mekondo raginoti mampakito rabal kalo maganda tayar ru mangangandoi ondo makito tojo am kalo maikang raralom boy mawar.
1: Kepakaran ini melibatkan production di dalam kementerian di mana isu utama adalah pegawai-pegawai perubatan daripada negeri Sabah sangat rendah. 30% daripada kaki tangan dokter kita di Sabah adalah Sabahan. 70% adalah daripada luar. Jadi it's not sustainable.
0: Datu Dr. William Gotulis. Sabah nangapura nanambuluyan ru Tengku Makota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah ondo kulimanin maningganai ra ekspedisi Makota Borneo koson mangkiwa ra Gunung Kinabalu. Nasukuan Nur Baginda ondo siminakoi ra kapal Mansiaf E400 Saujor Udara Diraja Malaysia entara Pangkalan Udara Kuantan Inuma Aru Menteri Kasingkatan Tubagu Kasingkatan Sukan Am Ekonomi Kreatif Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titiangan ondo manuali ra perintah pagun mamar jam kasa apat ngopor ngaminit tangaruoro rarai tini Tengku Hasanal Nalupus Ragili nangatang rapan tutuman rayang di Pertua Pagun Sabah Tun Musa Aman ra Istana Seri Kinabalu. Pagulu ria kalopoyo namparayus ra pangkiralanan mengira kundasang koson kuayan ra ekspedisi Makota Borneo ondo inaruan tumalimpun ra susuafno. Nanambuluyan ru baginda ra Pagun Sabah niayuk nagibit ra guangon koson mengikang ra paliso pasisindanganan am pabukatan Monsoy lolot ru Pagun Pahang am Sabah. Kementerian Ruit Pasisimpungan am Parinta Pagun Raginoti ralalom pan susunuran koson mangimansa ra data ondo matimpok tojo rakitak apat ngopor piatus ampos Pagun Sabah. Menteri Rakaupisan Perdana Menteri Tayar Sabah am Sarawak Dato Mustafa Sakmut Mindagu data raginio kulimanin pabalan koson maguyum raralan matanda am matimpok tojo koson papaugaran rakita kono nakabatik aralom perlembagaan.
2: Rakyat Sabah, kalau nanti 40% itu ataupun sejumlah dana yang disediakan, yang kita mahu ialah supaya dia dapat menyelesai isu-isu inilah, air, jalan raya yang kritikal. Jadi kita mahu supaya dia selaras, dan itu juga antara objektif saya untuk meneliti supaya kita boleh selaraskan nanti.
0: Dato Mustafa Tinum Ru RTM rasandakan bolintok nanam buluyan ora kerojo ruang ngoro ura libung raginio.

0: Tanda-tanda orang Gitio pina salula intora Sabah BFM ka salulan ragu rumurut.
1: Inatangan Smart Start School Pinaulig kosan manimpok tojo rapaliso pangampinan rainan amnayuk balbani ramindagu kalo ralom tayar ru lalaing ratalimpun rutu praskola. Menteri Ruandu kaligagan am kinon soyo mamagun Sabah Datu Julita Majungki Mindagu ralan ragina matang kosan manirong rebal rupan tamungan talimpun ru lalaing intora bal kalomon soy am makalala Ona Mokondo Raginoti.
2: Kita membawa nilai-nilai yang sebegini di peringkat yang sangat asas supaya kita boleh mengajar anak-anak ini daripada peringkat awal untuk aware mengenai bahaya-bahaya yang ada di persekitaran mereka.
1: Datu Julita Napabala Bal Ragitio nalupus sasai nampan talampunan raina tangan Raginio Rakota Kinabalu. Inatangan ampos rupa guguyuan rukau pisan perpaduan am pemadam Raginio kulimanin palangkaan ratitikop libung ra ulitakon koson ra projek pangkinaman. Suang matus ngaulun lalaing intora duongopor tabika perpaduan liliut rukota Kinabalu minaya ra inatangan Raginio. Sangulun ungkuyon ondo iniau mabuli mayan rapamagunanti kapuam pemaustautin tetap rinakop nalupus narampatan nam buli rana sailan duo ngopor ngaliter umau bainjin kolondo permit rarondo panambalayan rasawat rutimug rasemporna patra oro minggu rana kasail. Kementerian Pantalanan Aralalom Pagun Amkos Sarahidup KPDN Sabah Aralalom Pasisimpungan ra Facebook napabala Ulun Ragitio Rinakop Raralom Rondo Kandoi Mamarisa Pulali Rakuala Bibang Mayara Kandoi Obstiris Rubetelian 22 Pasukan Gerakan Am PGA Kunak Pagulu Riau Prayus Pinatak Rakepidien Ran Sempurna Kosonera Timbalos Rayus Tayar Maka Kuasa Nayok Nampagau Suang Matus Apat Ngepor Ngaliter Umau Bainjin Ondo Mokondo Ra Tuti Am Nayok Balu Ngepor Ngaliter Umau Bainjin Kain Dalaman Suai nampagau rondo bot tataun amro injin sangkut reo kasalingai suang ondo ginau nasailan tulu ngaribu balu ngatus ngaringgit. Karatas menesap inukap noyo ragana ruaturan pantamungan ralutu 1,900 ondo ngomor amsa amun matimpok kesalahan ulu nondo rinakop mabuli mati ura hukuman ratagi sabai 1,000,000 ngaringgit kapuam jilon. Kalau makasail talu ngambilor ragana ruaturan sa duo-duo. Bal ru pambayaran saguli ramamagun ondo nakalabit ra pambalan ra alun-alun mayo pan Borneo ra Kinabatangan nakalap ra pantamungan ondo matimpok tojo. Ahli Parlimen Liliut Raginio Datu Muhammad Kurniawan Naib Mokhtar napabala Rondo bal rupan susunuran kapuam pambalaan tojo ona napalapit oranan salinut kaupisan pinaugar noyo koson mangimansa rasuang rupan bayaran saguli amnek bal ru ayanan ru mamagun ondo nakalabit.
3: Mereka akur dengan pembangunan yang dibawa dan juga sudah semestinya ada sedikit kegusaran daripada mereka dan kamilah selaku pemimpin saya Wabi Ismail Tuan Dio akan memastikan tidak akan ada masyarakat yang ditindaslah seperti yang diwar-warkan.
1: Datu Muhammad Kurniawan Tinum Rumah Patano pat ora panyantakan bunsag kamatan tayar Kinabatangan ora Dewan Sri Milan. Ia nayok naparuang parintah pagun nangiau noyo kosan menakra pembayaran saguli suang duo ngopor ngaribu ngaringgit rabaloi kolondo geran tatangan ru mamagun aralalom bal anak pagun Sabah odo nakauma raka paganan nalupus pambalan ra alun-alun mayo pan Borneo. Pupus di saguli okupoyo tano-tano matang ru pagun. JKNS mangikang rakandoi pangimansan rahanta virus. Tengku Makota Pahang nakasuku Rakota Kinabalu kosan manambului talu ngoro rapagun Sabah. Gini noyo tano-tano matang rupagun takau ondo tinandari Miriam Ajem indora seksyen tano ehwal semasa am pinaralin Ridainol Daud. Salam Malaysia Madani, Kansayan Ararondong.

Kamaparam 2000 bulan sila kalimo pogonong bidor. Mangkarak tagau ra ilondo masalok sumoroi, patra itakau mempogokot ra indangan. Ilo sala kayuk mambabas, kanyak mangkirongong. Maminayo, amangandoy, rio kalo makauli grabagui. Kalindumin ondo mamabas, sala kayuk mamabas ra pilatruinan, kanyak mampalinos ra la amampalabui ra kalansanan. Nos kau ngai, indangan min kamala pra untung ra mologo tojo. Paringkonangan ramion ngai, kansayan ra orur nos.

kan sayan ararondo meroka sa raka moporam sa ribulan sila ka 5-2000 moporam onom paring kunangan mangining rasa ba VFM kasalola na ragumurut pasti sindakan antakau monsoy aku I Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitel Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitel jam ka 3:30 ngaminit ra rondom Boy rongan jam ti mokondo kukulai natangan pasalulan malupus azan isyak inatangan sunggait atangon rajam ka balu ramaguno. Kasalulan aragumurut ti mabulinigan min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu am siaran radio frekuensi matus am tulu titik sa am naik mabuli kau mayaramon ra RTM klik. Aras na mangining takapyo rondo rimbain tari silibin bugis rimbaino ininggalanan radusin iningon takaw.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau no mapanggol, mangimbolo arati no okau, kondo guguang.
1: Na kita mukono rondo pambalan ayo ginio balru gaun aurora susuap sumugut uru kau pisan meteorologi Malaysia kapa met Malaysia balru gaun raginoti kalo kukula monsoi sora pagun takau saba susuap amokondo rasam timpalak amnek ganit kulimanin masauk sora kukula intok intora susuap ti suku ra rondom ti jadi tumojo pabukat kau amun balru gaun rondom raiti semugut niak ramet Malaysia rondom raiti mokondo rasam timpalak am niak ganit sora titiko pamagunan takau nakasimpung niak Perak, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Sarawak am niak sora pagun takau Sabah, iono sora Asak, Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort am niak Nabawan. Bala ragitio sukura jam ka mopor rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mera media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi My Cuaca. Harus nama kena pia bilin intor rangan takau undo dengan tora bilin ilo rondom ragitio kesunan intor i MM sukan sayan ara rondom DJ intor suk kan sayan mengapu orang napangan nanantap kapuam kamatan paling kurang ane memsuk kama aku pana malega kayuk. Mangining takapi rondo rimba intori oncot adhil nan suayanto ini ngontak kau.

Nan salino tilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadazan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rangkana ansakon. Tuhau, owong nu pono owong nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasokra akanon talanon ra nasuangan.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Duri Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Nampatanau Ra Ari Bulan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah, Yekinio Mai Ru Oro Minggu Ke Param Tulu Ari Bulan Sila Kalimo, Dong Aribu Dongo Param Onom, Naganda Ra Dongo Param Siam Ari Bulan Zulkaedah 1443 Hijrah. Jawatan kuasa Ondo Makalabit, Iawan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah, Mairu Oro Raginio Sor Radongo Param Siam Liliut Ratitiko Purupa Magunan. Nakasimpung Gura Balai Cerap Albiruni Tanjung Dumpil Putatan, Am Tampas Kamu Param Talu, Menara University Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Ulun Nasuangan Inggalarin Lumitau Mar Ra Lapang Sasar, Magilong Ra Anak Bulan Patra Rukyah Hilal Balon. Majlis Raja-Raja Nangyau Rabal Mangaru Ra Aribulan Du Oro Ra Korban Yekinio Mimpun Ra Rukya Am Hisap. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Kulimanin Mempatanau Rondom Raginya Nayuk Aribulan Sa Zulhijjah Am Aribulan Emoper Zulhijjah Yekinio Oro Ra Korban Pasalulan Ra Radio Am Television.

ngau sen sakilo, gata kapingan kalau inuf great karwo, talung aringgit siam ngoporam apat ngau sen sakilo, gata kantalan great kasa apat ngaringgit apat ngoporam limo ngau sen sakilo, gata kantalan great karwo, talung aringgit pulu ngoporam sa ngau sen sakilo, am gata sikarap saringgit apat ngau sen sakilo. Gini neo logo rugata oro rasu suav, oro karwo rakamu poram rua ribulan sila kalimo 2000 poram onomti ondo pinengko aluru inan industri gata saba LIGS. Aresh namu kena pia bilin into orang-orangan taka ondo nangatora bilini lo rondo meragitio kusun intori Moinim Losion na ngatora bilino gira TikTok mai kono kan sayan ararondom paring konangan Moinim Losion kan sayan ararondom kono ni akarangarangan takau rabokon udah na ngatora bilin nilo gira Facebook Live mai kusuni Julita Magret kono kan sayan ararondom DJ rangan-rangan rasa babi FM monsoy kono paring konangan Julita Magret gama kopana monsoy unsa kayuk regiono.

Rasina gitu yang mukana pia rondo pambalan ia gina logoru gata ora-ora sesuap ora karuo rakamo poram ruo hari bulan sila kalimo dong hari bu dong poram onomti ondo pinengko aluru inan industri gata saba LIGS susu gata siam ngaringgit limo ngoporam apat ngau sen sakilo gata kapingan kalo inuf grade kasa apat ngaringgit onom ngoporam bal

jadi pabagat kau amun mo kono kau rakan Facebook am TikTok ma buli nayok akau maya ramon live ronda meragita ra Facebook live rakan Sabah VFM Vigut am niak gira TikTok live mai ra akun Sabah VFM am rayus mengatora bilin min rondom meragita am abuli nayok mengatora bilin min gira nombor WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulubalu. Mangin takape ronda rimba intori edi andayol tintin sumorop ini ngontak kau.

kayahan rababal alintanga labi onsoy samura akaya tapi alawan inga rasan salupanan. Kasisimpung ampiroto no inga ras salupanan. Pampiratan no san salupanan ang iwit rakayahan labi onsoy. Kansayan oro san salupanan intoro RTN, teman setia Anda.

skutakana jam ka balu ra rondom kan sayan ara rondom pabukat kau ngai rondom margitia mokondoi takau inar tangan sunggait agitia mokondo rondo sunggait ilondo makasi gulu mengatur tetam ni londo motopot ra sunggait rondom raiti tangguang no mabuli kau makita kra rondo rimbai jadi atan nua sunggait rondom raraiti Sunggait rondom raraiti aku ti maka ulu ka kolondo abuk mokondo aku ra inan ka kolondo aku kalayam amun maka bolos aku lumigo ulun atanua aku ti igonopoyo sunggait rondom raraiti aku ti maka ulu ka kolondo abuk mokondo aku ra inan ka kolondo aku kalayam Amun maka bolos aku lumigo ulun atanua aku ti. Gitu nih sunggait rondo meraiti jadi pembukat kondo masaga maya mabulinia mengatora tetamin rasunggait rondo meraiti agira TikTok live mai kapuam gira Facebook amniak gira WhatsApp mai. Gitu mau kono pia bilin ini orang rantau kau dan dengan orang bilin lo gira WhatsApp. Mai kau sini dari Joseph Potilu bilin lo kan saya naronda moro kasa DJ atan tanomin monsoi paling kurangan Joseph Potilu rangan rangan rasa babi FM gira Facebook kam ondo manginin radio rondo meraiti kau sini Julita Margaret ina rumbai Pita IMM Su Kiro Jelin Vitalis I Florita Kinajil I Josie Mindong I Maria Juhan Lucy Doyo, Iklerik Natius, Inai Sugut, Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Patricia Nicholas, I Dato Elizabeth Maurice, I Joachim Kubot, I Julius Pansai, I Vitus John Modowit, I Marius Marudin Gawis, I Petrus Quintin, Intora Tambunan, I George Mining, I Patrick Kantang, Yacoy, Taman Pasir Putih Putatan, Fasa 2, I Francis Bonio Siluk, Abilino, kan sayan ararondom gama monsoin sokakau ngai gini na bilin intari Joseph Potilu paling kunangan Joseph Potilu gama ko pana Rayus Maligag mangining takape rondo rimba intari mina anik makadaku odo dugaring ini ngontakau

Guru Bitara Nadi Negara. Tema pengapuan Ra Oro Guru 2023 ono. Guru Bitara pengumangan pepetandulan Ra profesionalisme keteladanan am integriti. Nadi Negara ahayam rekain supan mayonu guru ondo anam pilon pepasingkatan am kan sayan Ra pamahunan. Pengkonangan cigu nangubas am nanakra mundakain tutunan kan sayan angapura Oro Guru intoramun Ra RTM teman setia Anda.

Iganapaya sungait rondom raiti, aku ti maka ulu ka kolondo abuk. Mokondo akura inan ka kolondo aku kalayam. Amun maka bolos aku lumigo ulun atanwa aku ti. Itu nih sungait rondom raiti. Mokondapaya rangan-rangan takau. Ano nangatora tetam nila rondom raiti kesonin tari Justin Justin. Kan sayan ara rondom kono. DJ mangkali mikrofon gitu ya kono. Paling kurangan Justin Justin kah kalau motopot tetamu no ma boleh pia mangkina mamun masaga kau. Aresh mau kena pia bilin intara rangan takau i Ipol nengatora bilino kan sayan ara rondom DJ kono paling kurangan Ipol. Inataran bilino giura TikTok live mai paling kurangan Ipol.

Lili waraginya mau kena pia bilin-bilin torang-rangan takaura bokon gira Facebook Live mai kesenin tari Mualanda kan saya na ara rondom DJ Sabah VFM paring kurangan Mualanda mukonin akrangan takawi Peter Kilan. Hai DJ, hai Peter Kilan kan saya na ara rondom am kan saya oro mayo kamatan kono oro mayo napangan nanantaf paring kurangan Peter Kilan kan saya na ara rondom gamau kau pana monsoon sa ayuk regiona. Ego no pe sunggait oronda meraiti aku ti maka ulu ka kolondo abuk moko onda kura inan ka kolondo aku kalayam amun maka bolos aku lumigo ulun atanwa aku ti mangeng takape oronda rimba intori Arno Ambatik ami Jasmine Lumbor Salarom Laira ini ngontak kau.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginio agensi pangampinan untuk meningganai rekan operasi Sir Razun Slamet Timur Sabah ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginio mangaru raliut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoi am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginio meningganai rekan keselamatan maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menani ngapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Menginintakapi ronorimbain dari Belden Dixon Sagir, Naiman Ayu.

0: Belintok kapaganan global ti maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rakatimugan do pemakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakun.
1: Arasna kita mukana pia tata mendo inataran ru rangarangan takau kesan intari Helen Yong kono rebana kapuam gandang mayo masalok pakaian ru ulun time pat oro mayo paring kunangan Helen Yong ka kalau motopot amun tata mintari MM sukono ulun-ulun mantamung ra bilor paring kunangan ka kalau niak motopot ada lewat lagi namun kono niak rangan takau i nona jinta nangatora tatam no kono jitar siau ka kalau niak motopot mukono niak rangan takau i Sino AJ nangatora tatam kono gitar kapua music siau kalo niak motopod. Am gitu yang makan rangan takau i Justin agiura Facebook nasulut nangatora tatam no ondo motopod kono gong tetam sungget rondom raiti Tania Justin motopot tetam minataran muno paring kuanangan jadi pebalan kunyo tetam sungget rondom raiti sungget rondom raiti aku ti maka ulu ka kolondo abuk mokondo aku rainan ka kolondo aku kalayam amun maka bolos aku lumigo ulun atanwa aku ti tetam no agung tetam sungkait rondom raiti. Aris na mengingin takap ya rondo rimba yang dokini taki Justin kono amun motopot tetam inataran kono masagaku makitak rimbai intari Anji Afira Laiji Insanro. Jadi mengingin takap ya rondo rimba intari Anji Afira Laiji Insanro. Ini ngontak kau.

0: Sorak-rak tetangga rurat kina selatan, mokondo rondok pulu. Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus na kilometer intara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran intara kepuluan Spirit Lake. Ando inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Ando malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setopotno. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung amangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyo ra inin topot langkaya ra ampos lu liliut yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon da peta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.
1: Rimba intori Susana John kaulayan itaka katangan. Ini ngontakannya.

lilo ara ginem kono ni akrangan takau i Robert Berto nang atara bilin na kono kan sayan ara random DJ paring kadangan abilin intari ipol iri kan sayan ara random kan sayan ara random DJ amrangan rangan rasa ba VF monsoi kono paring kadangan ipol iri gama ko pana monsoi on sia kagragiun mangin takapero no rimba intari Edward Emmy butitin ini ngontakau.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Paiklano raktim sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maruk no masau kera pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo matimpo mangindangan nakaramyun mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Bah, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apatapat maki tunggul sa onom.
2: Aka pandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu yohino angiwit ra pangimunan nufasa El Nino ra alasu bonsoi rajinangka sumuku tetangga nubulan ka onom itu rapasingkot poyo ra risiko tampio jerobu ama paulut ra taunan nusungoi angkukula poyo auma kalapi nukapiahan taka yohino apasi alaus asusa fokus ama pasi ambu kukula babala buli talinggapon taka kurangin ambal reactivity ralusar am konopo akau ambal reactivity ralusar balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit au kau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo.
3: Eh, kulut, kulut rasyaran radio no RTM tu. Ahi puputat dek wa. Musik kakaringoh ko tu.
4: Iyo kan ming. Ukula ngoro no yo. Music ak ngoro ngoro ko no. Amon ko nagin yo. Ah, najajaw lahir giyo ra pamancar siaran nilo no.
3: Ay, kulut lumangoh lagi ang keringoh ra rimbay-rimbay nakabahu tu. Tumapas ra lang ngori mimi.
4: O kodi, pay panirguang mo no ming. RTM click ba? Ah, nangay station radio RTM. Station TV RTM. Ngangai mukondo ra RTM klik no.
3: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tukulut.
4: Aya. Oko timing ah.
5: Gula akasip kapio nintaran anak rapun koto nukain kulian am aloy munang ra inantaka. Ararayan pangalapan ra gula angiwit ra aruol kencing manis pansor nu lumbak asawat, lomok nu inandra ararayan, am kerusakan nu ripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ragula. Kasa, kasuangon anginum rasungoy ansap, karuo, sasandok teh, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kakulingon, angakan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin angakan ra akanon amis rapat mar angakan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapo am ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon asuang ra gula, angin vetra inan apihah.

0: Assalamualaikum, kapsinangan tetuang, salam Malaysia Madani. Baina kinangoy ti habari dina koyonon pelembusan ku i Abdul Rope bin Walimin. Kapagulo iti tulo dat habar-habar. JKNS pinagirat pengintangan kahempit hanta virus. Tengku Mahko Tapahang nakariketid Kota Kinabalu dot Kumalang Salinay Talutadaw is Sabah. Habar Pempano. Kopisan Kelidasan Pagun Sabah JKNS pinengkawas laang pengintangan serad harag kining kawasan kantakan korolihan hantavirus pentang ka pemagunan. Mamuruan dilay datu Dr. William Gatulis pinapayla pengintangan di tagirat papanahon mentak mangilad harad korolihan ni gulo suay ka pagirat rentab penaguangan kopisan dila.
1: So far kita perkuatkan surveillance kita dan kita sentiasa bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesehatan Malaysia untuk mendapatkan informasi-informasi terkini.
0: Dr. William Rinubad magagano habar seran pangod pirubaan na pantang kumadit mulahingon tagay pagun tun Musa Harid Istana Seri Kinabalu. Pineladaw dot papanaw JKNS pisakadungan dit agirot miampay KKM mentok maganod kapailaan kahampit virus dila. Idkantakan at suway pinelo i Dr. William pangintanadan longkod tunundus Sabah i Hospital Queen Elizabeth II baybay na diti id bagian penimpunan. Kano itid pagirat kahupan pengubatan kardiologi id pagun diti. Ayon tempo nila datu Dr. William pinapayla dat bagian kelidasan id Sabah makiabig kapia kahupan pamaruhang ginaris pakakaraja. Kahampit kapiad pakakaraja tepisar kelidasan Tabaal, nos ang maguhup tepisar kelidasan. Ginamuda kotor dinanda diti amu kabagal mentok mamaganap kapagyanuan kahupan id pentang kapagun. Kantakan dilad pakita dat amu adang ginarisko kumaraja am amu kapunang mentok tempo tanaru.
1: Kepakaran ini melibatkan production di dalam kementerian, di mana isu utama adalah pegawai-pegawai perubatan daripada negeri Sabah sangat rendah. 30% daripada kaki tangan dokter kita di Sabah adalah Sabahan. 70% adalah daripada luar. Jadi it's not sustainable.
0: Datuk Dr. William Gatulis. Sabah minamaramit kinarikatan di Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alamsah it nasilid memuruan id ekspedisi Mahkota Borneo mentok kumakap nuluh nabalo. Kinumayaw hiti Sabah mayad ketuludan E-400 Tentera Udara Diraja Malaysia manta tutupon tawan Kuantan amrinamit dit mentirid keburuan kemulakan sipot ekonomi kreatif Sabah Dato Nizam Abu Bakar Titingan et nasilid magabi perintah pagun det jam kaisah apat na pada sesedepan det baina. Tengku Dasanal pinapanaw pirubaan miampai melehingan tegaya pagun Tun Musah Aman et Istana Seri Kinabalu. Pagulu kinuma et kundasang mentak ekspedisi Mahkota Borneo et kapanaw det tadaw suab. Kinarikatan daw kinuma is Sabah mentak pagirat pisaan ampiramutan dit olud id pialatan Pahang am Sabah. Kementerian Kausinan Pisempuruan am Perintah Pagun id tempo diti masagan papanau pengintangan kepelaan kehampit kepatutan napat na perpihatus konuan Sabah. Menteri id Kaupisan Luguan Menteri Sabah am Sarawak Datu Mustafa Sa'mud pinapayla kapailaan kahampit dilad pabantaon mentok magihumralan pangintaban ed kapunong am kapanaw kapatutan dila tumanod perlembagaan.
2: Rakyat Sabah kalau nanti 40% itu ataupun sejumlah dana yang disediakan yang kita mau ialah supaya dia dapat menyelesai isu-isu inilah air, jalan raya yang kritikal. Jadi kita mau supaya dia selaras dan itu juga antara objektif saya untuk meneliti supaya kita boleh selaraskan nanti.
0: Datu Mustafa Rinubad RTM id sandakan kepihan dat kinarikatan Karaja Dua Tadau id Dua Tasdila.
3: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Aba bayan Smart Start School pinaituton montok papaubas kepusahan ketinggalan tinan om kayuhan paila dot mada ita tangat-tanganak mata de sikul kerimpunan menteri kanduan kelidasan om kesenangan tengolun Datu Julita Majungki pinapaila lang dile da pensel montok meningalig tanganak tumimpun takorah mantad kembayatan araat om kaligaganid pasarili.
1: Kita membawa nilai-nilai yang sebegini di peringkat yang sangat asas supaya kita boleh mengajar anak-anak ini daripada peringkat awal untuk aware mengenai bahaya-bahaya yang ada di persekitaran mereka.
0: Datu Julita pinapahila dila seran napupusan pinapahimagan penimpunan ababayan dila ed kota Kinabalu. Ababayan penimpunan dila mantad pisakadungan ka opisan katingaligan ang pemadam ed pagiratan ang patangkapan watas tumanod timpuh naulod. Sa ginumudatus tanganak mantad doon na pagtabi ka misampuro ed kota Kinabalu tinumanod ababayan dila. Sangulon kusay kiko kunan tulon paingyon ginakom tunaylaan pinopid paingalib ko 200 liter petrol det amokipamit. It is tiyanon kawaygan it sampurna det tadaw minggu nakatalib. Kementerian Kadagangan suwang pagunom kagunoon masi KPDN Sabah. It kapintalangan mayad Facebook pinapailo natandasan dilon narubaan it is penukuan. It kuala bibang mayad ops Tiris Batalion 2 tinimungan gerakan am PGA kunak. Pagulod pinataha kumad KPDN ran sempurna mentak pengintangan sumusuhut. Bagian kikuasa nakahaw nagi atus 40 liter petrol miralot dot 2T am 80 liter petrol kobasanan am minagahaw isohbot kayu 2 injin. Pasayton meampai gatang pegahawan seginumu turu 1,800 ringgit. Karatas penelodukan nukaban di Siriba, akta pengadangan gugunoon 1,606 pada misa. Nung nailaan nakasala, natandasan dileg kataguang tukum tusin seginumud isa riang ringgit. Taika pajilan amu katalib talu taun di Siribad akta atus 2,602. Kahampit pamagatangan kinayanan tungolun dit o Taliban karaja dalang tagayoh pan Borneo id kinabatangan kanod ko kunan paningaligan dit pan tunod. Surpong palimon kinayanan dila Datu Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar pinapailo. Nakapanaw pirubaan kapintalangan kahampit miswayan agency mentok mangintob ginumod pamagatang amning kakatantianan tungolun.
2: Mereka akur dengan pembangunan yang dibawa dan juga sudah semestinya ada sedikit kegusaran daripada mereka dan kamilah selaku pemimpin saya Wahbi Ismail Tuan Dio akan memastikan tidak akan ada masyarakat yang ditindas lah seperti yang diwar-warkan.
0: Datu Muhammad Kurniawan rinubad media untuk minamaramai keamatan kinabatangan id longkod seri milian. Penela Daud perintah pagun nakakun manahak 2,000 ringgit. Kumad tiyanan dit amukigaran am kaintalangan sanganod tulon anak negeri Sabah dit nakahampit isuang karajad mamansoy ralan Fan Borneo. Sukan anak-anak Sabah 2025 nasilid kantakan tapensal dit pagirat pisamperuan panguludan am kaburuan kamulakan Sabah kahampit kapiyansu simikul Sabah ed labu Sabah. Menteri Kebaruan Kemulakan Sipot Ekonomi Kreatif Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titingan pinapailo. Kantakan dila nakanod pinatimong tanganak Sabah Manta de Tolu University miampai miswayan pialaan kaampit nad futsal, badminton, bola tampar, isukan. Pinela daw iti masa pinahimagon ababayan pemupusan Sipot Tanak Sabah 2025 id Gombak. Pinagirat daw dot sunduan sa PISA it ay mulayan mayad sipot kahop pagirat kinaulunan kapatutan kapunungan om sunduan papanaw karajad isa tinimungan ay tatanga sukadwago. At timpo nila pinapailo ay Datu Nizam perintang pagun agirat pasilis Sabah sebagid pagun sipot dit pantangon om pagirat isipot om ekonomi kreatif it kanul paburug kamulakan om ekonomi wago. Id Pampusan suku Tokawagu iti tulo dat habar-habar. JKNS pinagirat pangintangan kahampit hanta virus. Tengku mahkota Pahang nakarikat id kota Kinabalu dat kumalang salinaid talutadaw is Sabah. Iri-iri na habar da pagunulod di Miriam Ajim, mantad unit berita Ehwal Semasa, ang pinadalin di Adrian Sudi, mantag kesalimbahan Baras Dusun. Assalamualaikum.

Ya, tapi kau bina jam ke siam atau luna pada minit de tertuang kakal kau yang pada ke DJ Opek ya. Ini keselimbahan diti, keselimbahan beras dusun senang ke biya. Ini timpu dah merasam diti, senang de dadamu tekau momen saya dat nuna pakar jam menarik kain, menarik tengah rasuk, tengah garung-garung dina teka nuna pa. Dama-dama tekau mungkin ngau diti keselimbahan beras dusun. Lagu mesin ding tengah ramai. Dit naulud ko naman ta datuang rabay no pinataman ko parangahan ko di kayo pamilihis dat ginawa ada madamat iyo mamansay keraja adiham kumadi kayo tarahian dat mirumarumah milako pabata da pasan kaya da hitiid panguminan dat whatsapp amay dat ramaramay iti tapi rumaan takaw tatuang rabay no ada madamat takaw makinangaw sinding-sinding tang ramay sinding-sinding adusun. Haran lagi sinding-sinding sungai, sinding dah terungus, mira lateral, iti sinding takau datuang dah banyak ya. Ada berapa takau miru rumah, ada berapa takau dat min wirig-wirig teka, min paku-paku tulu. Eh tapi dek kau, mendarang takau apa? Mungkin ngau takau sinding, pemilih sedagi nawa, sinding mang tadi Marlini, iteretan dat pengen dat dia, kini ngau takau.

Kohopoda Madua Tulan Kelima Menikid Tahun Pemagunan Kumad Adat Teruhai Montok Menongkong Sikau Kumad Songulun Dit Otoboy Kepio Seraki Guna Tokau Kumadau Yolok Ditiokon Kenopo Kukumaraja Kelidasan Ngayolok Nagi Dit Otoboy Mekinongau Pepeteronong Ginawo Om Kumaraja Miampai Au Mogutung Daau Dipon Nos Kumaraja Miampai Obin Sianan Yolo akan kenapa mengubat sindual iditinan amang iduk nagi kerosian om manahak kalansanan kumad susumakit montok toin sanan nos on sikau yahai kuma kulubukon dokayu kotobian tadau nos sumpumogunan juru rawat kita masa depan kita kuasai ekonomi penjagaan.

0: Ginumula ka sarili, kasalimahan, brosusun, kasalimahan, di karanhan o sinisinindit o sanang, sinisinindit ko lihis na kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimahan, brosusun, Sabah GFM.
1: Ya, tapi ini kami jam ke siam 45 minit tertuang kakal kami yang paya dega di JOP head keselimbahan Baras Dusun Pintan Tuna head Sabah BFM. Harap ibira peminit yang mereka terjam ke pada tertuang megal dit ke basanan tako kasari menikir dat tadau dat ke isa kia harap tababayan tako dat menusui-susui kasarahan sekiranya pada arah kasarahan dayu milakau menelponin konti datino dat papailang-ilang dat kasarahan di tahun nakapiah milad alingan ita amis tay kay tapait tay kay kenderasi kada ko kay kumay kaya kada ko kortumay manalipon ko na pwede kontintino nga kada ko pa karawaraw to makinangot ako pa sinding na madamot ako manginda dari katajam kahapada tatuang kaya matapinigaw ito sinding dat katilambus parangan ko di kayo. Pabalatan tako paponit sinding da sungay kya iti na sinding matali jamri itiritan da inin sakitan mo inawako kinangat ako sinding sungay sa Sabah BFM at sanang kapiyak.

0: su suica saranno.
1: Eh, tapi kami ni jam ke pendapat na padam 2 minit da tetuang kakal tekopo demi sampai di kesalimpahan barasa dusun tetuang da banyak ya pentar tunai sebab VFM kakal kami sampai da ke DJ OP. Kami ti jam da kedua di ti

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemeramaian tadau menunduk mentek di tahun 2026. Guru Bitara Hanupo, ngapa kita bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damat Nadih Negara Hanupo, ngapa kita tanggungan kiguna menunduk sebagai dialah di pepegirat kepegulu kemegetan keternangan pagun. Ponsikau menunduk, tuminanuduk minan hak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memeramai tadau menunduk, mantadar TM, teman setia anda.

Ito po ni Kaabon, si Kaudi kayo, hit nakasiwat na mamalaho di iti konti di tenu kaya minamaramay di tababayan to ko papalambulambus kasarahan mo ni suy kasarahan. Ami tao nakasalad di ikaw nakasiwat na mamalaho mambalan kawagod taraw-tadaw da tabontal iti the jam dot katalo diti napupusan na itababayan to ko kaya sa jam na timput ako dat mamaramit pamalhawan iti jam da katalo makinangot ako sinding-sinding dat minti lambos damadamat ko dat mambasat di kaya papalambos di kayo pasan na hilip panguminan da WhatsApp kaya pagulo po megal dit ko basanan ko kasari manikid record iti timpu-timpu jam katalo diti kaimpunan da jam katalo man ko pelangilanga di kayo at gatang dat gata pinasaliwan dat katinanan industry gata Sabah iti napagatang dat gata diti nga maya dat grade kagirat kuasa dat taribulan ka padam 2 tulan kalima 2002 na padam 6 kontak na kita daw dat kadua kya gatang na pada at susugata nga siyam ringgit lima na primapatsin gata kapingan na una ub grade kaisa apat ringgit anam na padam walo sin gata kapingan na una ub grade kedua talu ringgit siyam na primapatsin gata kantalan grade kaisa apat ringgit apat na padam lima sin gata kantalan grade kedua talu ringgit turu na padam isa sin gata sikarap seringgit apat sen. Tapi nika witina gatang dat gata pinasaliwan dat ketinanan industri gata Sabah at kegirat kuasa dat ke padam 2 tulan kelima haditi nga karet diti gatang dat gata diti apurimananku tit sikarap tu mengkal dat tada wadawo mungkin sawat-sawat diti gatang kiman tadit isiriba seringgit po nakombal dit siam na pad tusin po am bayan na pad yam saringgit tapat sin na di megal dot kinsawat-sawat iti gatang na gata diti nga sanong kumadit mamumutong gata hara keng kawas-kawasan dat gatang gata am karuang ruhang nagiat kaununuan dat kaununuan tusin kaya adi ham lagalagatan di kati mamutong nakin sawat-sawat na di gatang na gata mabul kayo mamutong kaya nudig guna dat kikabun dagata ang palagalagasan kaya senang dalagalagatan daripada dat ay sa nuridi ay sa mga kararadya senang naging may kapamutong dagata ang aping kura po mundarang tako padaruhay makinangot ako sinding manta di Bella pinapatan di Hana om naging manta di Kahira mamagampot iman imanon kinangot ako.

Ya, tapi kau benda jam ke apa dia misa pada 5 minit dah tertuang. Ya, tiba-tiba dah temat rasam di tit baina. Manta di tadau pa. Aman ku dikayu pelangilanga iti kawayan te katanu kawayan tawan. Tadau dah tersuap kia. Pinasaliwan dah kawapisan meteorologi Malaysia. Suwab na po nga panang susuwaban rumah sa min pipira kaya nun kaya kita kunagid panang sasadapan at madibot miwaya naging ganit in pipira kaya nun ay labos kakadayan ang panang datatuwang madibot miwaya ganit in pipira kaya nun. Adi megal di ada di baina rumah sa mid pipir kayanan. Ama suap nagi megal di tadau baina rumah sa nagi pipir kayanan. Aiti di kota Kinabalu. Am nagi i dua tas de suai kia. Adi ama sapi sarau-sarau takau na pingkur takau meninggali ga datan de tianan. Tinan takau harta takau. Sekirah na pentianan takau. Nuri dehit kemayan de penderas de bawang agaya kemayan de kesiwatan de tarikat de liud lebih-lebih he tasaru na kapiad kombal na tarikat de liud de sawa-sawat de kemayan de pisaraw-sarau takaw pamanggapigampi takaw. Sampai kura pa, may da tertinggal lagi at datan da kapasian te katianan takaw. Lagat-lagat kau da mentang da hilaid meteorologi Malaysia laman web dia lagi ya. May da tayo lang takaw, pengkura kau yang datawan manikit da daw. May lang takaw mamalan nunuh hakaraja ta senang te ka kasudang eti timpu-timpu da madrasam diti. Tapi ni kau, mendorong takbat teruhai makin nangau takaw sinding dat katilambus. Manta di King Omid, pinampatan di Saloma. Kampung Mapakat. Kinangat ako.

Ya, tapi kau beri nasi dingin tadi. Kiki Patiha, Itretan dan Nasimban. Apa yang kau dapatkan dulu nampai piupusan dari suang walai kia kerana dia simban naik kia. Gudin dapat ralan dari piupusan kamu gudin nari kerana dia simban naik. Pengkura ginaya di kayu tupus kumad di kayu keruhang kerana dia simban naik kia gisem kapatayan nampen dahat tapi tengkiat datan kapatayan nampen dahat pengkura pataga kedatan tupus kumad keruhang kuma pergerakan tangan anak ngawi lebih-lebih kumat kedua meleheng takau kia mai takau pusa kedua meleheng takau gi sem harat gi semit pompet dat pinau badela kia serat dat harap ya lada hiti pemagunan dite anu takana iti kamunya ndak luang dite dat mengupus dia la manahak dia lada kamunya dat teluat-teluat manahak dia la konunuan menubak dia la papakan dia la kerana tak kena mengai nur di garabai di tempoh di ti kerana tak kena siwata kapi di tempoh selagi pada terharat kamu yang dah kesiwatan tak kau dah menahak memantang dia lah dah hitin pembangunan di ti sumuli dia lah dah geus ini pegaya datan kia tapi ni kau itu sindeng dat ketilam bersperangan ke dikayau.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonon dit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokoh tuin sanan.

Dukan ke pegulu de tadau Raya Aidiladha nopo ngak memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam om kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam menuduk ginawa tokoh mai lebih ogirot menguhub nyampai aulumansan dotman sulio otoboy om popoing kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di lopapa Sarabak, solidarity social, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir masikin, montok magiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidila Adha, mantad RTM, teman setia anda.

0: Karangan Sining Tawasana.
1: Dibini ke warah pipir apa dimini temari kata jam kepada mendua pitang atuang. Apa sih kau dikeyut mia paida gede itu keselimbahan itu mantai di jam kesiam tetuang pem semak nanti barikat jam ke pada dua petang tuang head ke pepesan keselimbahan tetuang dah terbaik dari tik ya pun sih kau nak pihak dikeyut head agaknya sekarang kepada gede itu sebab FM eh mina kinangau eh mina paida gay am lagi eh mi rumah dah hilang pengaminan dah WhatsApp pun sikau di kayu ham telemu serius tu yo dat mana kadung negara itu keselimbahan itu lansan da tasi mabarakat yo senang kono nuan dia kesinan ma senang kadapan tetuang banyak ya ma senang tinipi ma senang negara di kepesikan da tersuap benda tersuap tapi negau kapi rubat kau sweat tau yo ko DJ OP hina kau bye bye.

Montok Papatumbayot Tetah Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sera Pinasaga Diduli Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Pinapolombos Timpu Mogontong Tanak Wulan Zulhijjah Nopo Nga Ontok Min Sesedop Tadau Minggu Kohopada Makturu Tulan Kelimo 2026 Kontok Ponogi Kodunapada Mesiam Zulkaidah 1447 Hijrah Tonga puruan kuasa di Lo Pinasaga Mogontong Tanak Wulan Ontok Min Sesedop Tadau di Lo Id Duno Pada Mesiam Koyonon Peserili Pogun Kampai Noh Id Balai Cerap Al-Biruni Tanjung Dumpil Putatan Om Lauting Kumoho Pada Matelu Menara University Malaysia Sabah Kampus Antara Bangsa Labuan Tulun Ginuman Oduhan Momonsoy Nununopo Kaparagatan Id Toguang Lapang Sasar Koyonon Tanak Wulan Ontok Man Papanaho Id Rukia Om Hilal Majlis Raja-Raja Minangakun Nagi Lang Popetatap Tadaw Raya Korban Nopo Ngatumanud Dit Rukia Om Hisab Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Popolombus Ontok Totuang Dilo Timpu Kaisa Zulhijjah Om Kohopad Zulhijjah Tadaw Raya Korban Dit Pinatatap Maya Radio Om Television

Guru Bitara Nadih Negara. Temat pemeramaian Tadau Menunduk mentek di tahun 2026. Guru Bitara Hanupo, ngapa kita bebas tersenang profesionalisme kepenudukan integriti. Damot Nadih Negara Hanupo, ngapa kita tanggungan kiguna menunduk sebagai dialah di pepegirat kepegulu kemegatan keternangan pagun. Ponsikau menunduk, tuminanuduk minan hak telaan kiguna kumadahai. Ketebian memaramai tadau menunduk, mantadar TM, teman setia anda.

Koilo konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos kaya nondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.

Pasarhon at tulong ginumuan dat mantang-antang amaw aruhayd at tumbayaan kumad nununokot kapatangkapan kabar dit awatapot da bagian dit aiso tanggungan. Sunundan na giyalo dat maganog kapailan dit bobaswago am tontuon dat kabar na podit aramit nga mantad tadan kabar dit otopot teko mantad portal sebenarnya .my. Nununapot kapatangkapan kabar aw otopot nga antokon dat lang undang-undang om dawaon tumanod section 505 kanun kasiksaan om section 233 akta komunikasi om multimedia hapodam siam hapodam walo. Kasalaan papatangkap kabar dit autopot mila dandawan dit bobos akas limon hapod na ribu ringgit tiko jilan au kalabison taon linaid tiko godudua dila om danda sumusuhut manikit tadaw kasalaan kiginimut 1,000 ringgit. Santanuday tako manalob kapatangkapan kabar au autopot. Potongkopo kabar autopot okon ko it au autopot. Nungaw na ilaan kada ilang.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapa magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

0: Blue Hole undut nakayan rat terumbu tingkayu Teluk Davel Lahadatu rondok luang otomau ra andalom undut ilayan kono unor numato mayo rat tangak nuluam undut nasaukra yosino luang andalom poyo intara lanar nuluam ra lini bungotno Blue Hole pono ininggalana nek poyo ra liang naundok undut nonsoy narawo rat terumbu karang ammayah nuluam Blue Hole rat Teluk Davel Lahadatu narampak nu sepumpungan antara tolop scuba am penyelidik taman-taman Sabah rakau porang mapat dari bulan-bulan kedua 2000 porang balu. Ralom no aka suku ra opor am 5 meter, rondo-rondo no Blue Hole narampak ram Malaysia, Insom Raraino. Insom Raraino onom yak Blue Hole narampak ratikop nu tanah. Dragon Blue Hole ra China, The Great Blue Hole ra Belize, Blue Hole Din ra Bahamas, Blue Hole Great Barrier Australia am Blue Hole Red Sea ra Mesir. Kakitanan ra Blue Hole kaulayan no asal krasusukuan no ananambului uluk payo anto tolop intor ra tikop nu tanah.
1: Sabah VFM, pasindangan antaka onsoy.

S Zone, Eastern Sabah Security Zone, no po. Nga zone ko mahigan po yung bida, itisan ko hisaon pogun Sabah. Itinuidong, montok mintamong kumuhigan kinaisanon kavaygan, om tinda, mantad tundon no kalatan om kapunugkuan. Kituduvan no gino, do mintamong kumuhigan om katanangan Malaysia itisan ko hisaon Sabah. Manahob kalatan, tumahib pibuhitan, miyagamanazang om kapagohimuvan. Papagyot panamangan kumuhigan, it kinaisanon kavaygan om pulaw ngavi. Mangumuhig tuhon magigison om nagikatambuhusan om economy. S-Zone papangkub kinisunon kiginazo kwang hobi saibu 200 tahong apadam 4 kilometer papampay opod uvang megado kudat kota marudu pitas beluran sandakan kinabatangan lahadatu punak semporna om tawaw. Kumuhigan kinisunon niti tamangan do Eskom Maza pemolisan om kalaja komohigan tindah om dat.

Toy duduvo dino. Kapanutudan paingukab kapag gavit katutudan tagazo, pisun om kapana kabahingkangan, kuma kahilasan ho habino tanak ngavi om tuhun nangohoing. Kozuvo tahasu om akoing kapasikap do kalalad tapoy. Kana panutud si Zamot. Paluputano to sisikap nung kiva katutudan paingukab. Inaisanan pasayhi, tanggungan to insanan.

kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukab. Kampay no, manutud si zamut, piyas, topod pamuta naman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisanon pasoyhi, soybu si zam ngatus tuong upadam apat. Kavasa dandaon inakadandang gisom salisong linggit, talungku gisom himataw

tapi naik kopi kopi pesian dong osuva bertabi pebasan shalom kemarin dia zota insanan om dong osuva beritim yang pakai kode gos Stephanie Cipulin Jauti teko DJ Steph teko SJJ om hansano hi segina bom yang pakai tahu hozom ini susut intim pura jam kau nom diti hozom antadi masih lus joli si yaitan dok hansanan mohing Andre Aladin yaitan ketabasan mohing om kagina vando mohing kadin Nicholas Gilai. Jadi untuk bayan, bayan jam kau enam pada lima minit nadi. Dong subabit pogun atau kau ikat pada jam kau enam tahun empat minit dong subab. Nah itu no abalit pogun ongu do tapi naik ngabi. Aku pun aku tahu bik ya. Dong mamason kemasa biar fitina. Dong kau tabian kau unsikan tadau tina di nak tahib di kau opod do buhan diti. Kau opod do buhan diti kau himo boh. Kau pengak mentok dogo tadau tina ada pengak pompus timpu pompus umulan. Dari kau pengak tapi yang tadau tina kemasa baby tina dari nombor nopo. Izjazul no ikawakasan dagai. Dari tapi nai kau ngapi tu mian bus toko mohi segera apa mian pai mungkin ngapa kau hozo om hozo nopo do bayno om dia zunga hozo mantadi Cornelia Johannes Gumpodo iyo itando pason mantad mohing om sultanan hozo de Petrus Martin iyo itando kinopon mohing om lagi hozo di Anastanislaus itan bos mohing.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
2: Dari pengalanan o Kementerian Sains Teknologi om Inovasi Sabah menuidong dohong persat
3: antur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino
4: kinongo ahal ngawi babaino tanaw diti
5: om tanudo o kapoyhan kababagu ilsuang om habus pogun
4: tanudagay doin abal kinoisunon kota huzan kadazan tikid tanaw
6: I point to note if RTN no po.

0: Opi Wasan, Tabi Malaysia Madani. Baina kinungan na di DJ Tiapal, Mantad Sabah VFM, Basawan ku Izo Stephanie Jipolin Joti. Kopaku huna pangatuhu dapal. JKNS memantod do ponohian hanta virus. Tungku makota pahang, nukai katid kota kinabalu, Mantok ketemu huzan tahu tadau, Ed Sabah. Abal, poin-ponu. Pengka pasan da kopisan kaya dasan pagun Sabah JKNS ohang manamong binuzu kopotong kaban kuma katangkapan ko hian do hanta virus id nastan global nabo si patunu din no datu Dr. William Kotulis panaon no ponihian to piodo mentok mangihokoso do nunu ko no pokes anu ay antasikap supaya ko mangihok taundaan do kopisan id gontob takawas.
1: So far kita perkuatkan surveillance kita dan kita sentiasa bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesehatan Malaysia untuk mendapatkan informasi-informasi terkini.
0: Tinubungi Dr. William, dok pabalan di kapas pinapazu ketembuhusan pamantangan dan dimohingan tegasa pogun tun musa aman ides tanah Sri Kinabalu. Hadisiro JKNS may ngamisa kadain nagi kozom yang paido KKM mentoko nuan kepayahan kapapagu kukumoy virus dino. Ikabuon survive ng paiho nagi Dr. William do Project Hong Kong dundudu sabay dahamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo bayanid na zatan kalaja kohim pupun. Bisa sa mga iho akapantod do kotainan kapangusapan cardiology aid pagunditi. Untuk penagidam na bawah si Datu Dr. William, kaganaan kahidasan id Sabah kakal kapoki kapokyanwan pemauangan binakas kalaja di poin huwat. Habin na muntah kalaja upisol pangusapan tabah, no sumpah na kada upisol pangusapan. Ginubudu kutul kivaw pain sadat ba bayan na diti kakal au kaganap muntah papungpos kapokyanwan katayunan kahidasan id patunang kapagun. Kazuzubatin po bayan na papakito ay so kopyadasan do binakas kalaja i aindamaan aukanu popatindai kebuon mentok timpuh tanau.
1: Kepakaran ini melibatkan production di dalam kementerian di mana isu utama adalah pegawai-pegawai perubatan daripada negeri Sabah sangat rendah. 30% daripada kaki tangan dokter kita di Sabah adalah Sabahan. 70% adalah daripada luar. Jadi it's not sustainable.
0: Datu Dr. William Kotulis. Minanay mo Sabah, Dr. Muzan di Tengku Makota Pahang, Tengku Hasan Al Ibrahim Alam Syah, imamuan ekspedisi Makota Bonyo, montok tumakad nuhu kinabalu. Kenaikatan di sida, suminakay do kapal tumuhud, epat aiso-aiso, susumangod davan di Raja Malaysia, mantad lolokiton tavan, kwantan tinay mo di mantili kutundan kumuhakan, kubu on spot om ekonomi kreatif Sabah. Datu Nizam Abu Bakar Titingan, imnobi di kapulintan Pogun, ikaw ang kabijam ko iso 44 minit do tayo tanga daw kunyap sinusut i Tengku Hasanal pinapasok pitubungan miyampay di muhingan taga sa Pagun Sabah tun musa aman id istana Sri Kinabalu pukuhi pinapatayang bus pamanan pinakasan id kundasang muntok ekspedisi Makota Bonyo sa samokotimpun tadaw baino kutumpusan di sila id Sabah nga magavit nagi kalaja pahimpida mamantad sunuan pisumpuan om pionitan strategic at bihatan do Pagun Pahang om Sabah. Kumantilan kausinan pesampuhan ng pemerintahan Pogun bayan na diti id pibasan mentok monaihi data kagampit kapakyanan 44 piatus asil Sabah minabawa si menteli id kaupisan nungan menteli da Sabah Om Sarawak Datu Mustafa Sakmud data dino papantahon mentok magyong formulata vasi kozo mentok keponjolan kapakyanan ipainsuang id kaundangan
2: rakyat Sabah kalau nanti 40% itu ataupun sejumlah dana yang disediakan, yang kita mau ialah supaya dia dapat menyelesaikan isu-isu inilah, air, jalan raya yang kritikal, jadi kita mau supaya dia selaras, dan itu juga antara objektif saya untuk meneliti supaya kita boleh selaraskan nanti.
0: Datu Mustafa tinubung rakyat yang disenakan kependek ketemu Zangkala Jadwa Tadau Id Uvang Nukomai
3: Kakal ko po makinango apal Id Pogun.
0: Abal iti sumayin po matad sa BFM sa imbahan bos kadasan. Pintutunan na ababasan Smart Start School muntok papatanong kawasyan kaumahigan sundi nagi katamangan papobos au di tatanga da dazanak ngabi it kaumulan kahimpupun sikul tay prasikul. Nabos mandali ko konduan kahidasan ng pagkangan tuhun magigisan datu julita majungki hang dino kiguno mentok manuidong pakumuhikan kahimpupun datanak ngabi mantatinahung awa-awasi om kahikakanan id pososayhi.
4: Kita membawa nilai-nilai yang sebegini di peringkat yang sangat asas supaya kita boleh mengajar anak-anak ini daripada peringkat awal untuk aware mengenai bahaya-bahaya yang ada di persekitaran mereka.
0: Nubuh si Datu Julita Riti di Kapas Pinapai Maga Naba Besan Kumoi di Kota Kinabalu. Apa besan hasil pinisakadasan naku pisan pesempuhan om pemadam dino bahaban dipotong kopi tikit uvang miampai momuzu sebagai projek kotimpunan. So gini mo atas dasanak mantah dufungo tapi ka perpaduan pesuhi Kota Kinabalu nampazat aba besan nukumoi. Songohon ko say kini kokoton pengisan pentindoy tinan di kapas nehaan pinupopi hobi dufung atas lita petrol miampai iso pomit e disahamin say bau vaig id sempurna ditadau minggu. Pinasunod id Facebook dok mentilan pilgangan suang pagun om balanja pagiuman kapasizon KPDN Sabah. Pinupayo do sinagom in natantaman id iso pinagkungan id kuala bibang maza obstiris do batalyon duvang padamduvo tinumungan gerakan AMPGA kunak. Pagoy mo sinata kumado KPDN lan sempurna mentok hang koti hombusan. Nagamu nagi abogizan kikuasa atus 44 liter petrol kihongot duvo ti om nagi bahong 4 liter petrol tomod. Om nagi minamagamu iso but mutubot kazu om duvot tinan injin pasoviton miyampay katang tainsanan ginamu sa ginumu hobi tu ngaybu pahungatus lingit nukabu kalatas panayzukan at sibu akta patamangan koonwan sa ibu sa mga tus onong param iso nukagampit kahasanan na tantaman kawasa patoguvang ukum danda gisam sa lizang lingit tay talungku aw katahib tahu taun at sibu akta iso duvo duvo. Ahal panampaping struktur hamin datuhun magigisan inukagampit miyampay pananan talunan panadaan talunan tagazo panbunyah id kinabatangan nakano jaminan di misulong miyampay haipu paliman uvang nakumay datu Muhammad Kurniawan Naim Mukhtar idi sabogisan kapayhan kapayintahangan papagampit magisusway agent dopinazo mentok mangihaginumu panampaping om nagining kokotan hinaminon datuhun magigisan di nagampitan.
5: Mereka akur dengan pembangunan yang dibawa dan juga sudah semestinya ada sedikit kegusaran daripada mereka dan kamilah selaku pemimpin, saya Wahab Ismail Tuan Dio, tak akan memastikan tidak akan ada masyarakat yang ditindas lah seperti yang diwar-warkan.
0: Tinubung Datu Muhammad Kurniawan do kapabalan di kepulauan penandakan lamai kamatan nazatan uvang kinabatangan Edhintun Sri Milian. Pinapayan lagi sida ketembusan do kepulauan pogun manak penampaping dubung opot ngayu lingkit mentok hinaminan ay sagalan sangan nuda tuhan bagi gizan kini kakotan tuhan memasok pagun Sabah ina baza ando project talunan lenta gazo pan bonyo spot tanak ngabis Sabah dubang ibu dupung penam himo okon ko sa sabab hivang pibayan nopo ngayimpon teponsol monoindig isampuan pemuanan dom ketundaan kemakan spot Sabah hobi no do mahasiswa teka umoki kinabos idaya idhabus pagun. Nabos si Montili katundan kumakan kabuuan spot om ekonomi kreatif Sabah datu Nizam Abu Bakar Titingan babasan diho nakahantay menanimung ratanak ngabis Sabah mantad daw kampus maza magisus raya babasan kampay no futsal badminton bulta papon om isukan. Nabos si siyain tiyak pinapay mago na babasan pontuban do spot tanak ngabis Sabah dufungay burung-burung himo id gombak kadis sila suruhan daun dotokow ikopyan it masa spot kano manay manwidong ko lalaho disiplin inuhi om nagisunuban kalaja tinumungan itatang ada sinakagun tokom hok untuk menagi dihom na bawah si Datu Nizam kapalintan pogun kagampit pada di Sabah sebagai pogun spot ikontok kampay na pavakas do isukan om nagi kreatif sebagai hiwang kutundaan kumhokan om nagi kasifatan ekonomi kababagu. It mabusan kina kasi pagkuit it who do abal JKNS mamantad do ponoyhian hanta virus tungkol makotapahang no kaya katid kota kina balu monto kota buhusan tau tadaw id Sabah Yang kali tiapal mentad Sapa VFM inuhu di Miriam Ajim mentad bagisan berita ehwal semasa pindahin dua sekadar Zandi Luis Jalin. Kopi pesan tapi Malaysia Madani.

kopi vosian kuma tambahut ku ngavi kanono misingi ho doko basanan komo hengan do tokou moi do au atagak pason diti mantad dogo me Kristen Lister Balamun kano mikinongo kosimban bos kadazan noikot vinasi it frequency sizam ngopodong duvo titik tu FM ketau hodan.

0: Ay, ikodon bago.
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Olo, tatahanan, om aw awasi topiumanan.
1: Kawasa nogi, magano Hurix gamat, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon, om olo tontologukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
2: Sabi na ko kami, kano hozo, nakuangot ako hozo, gumina pa pagun. Mantari, Julian Andreas, siya ay tanda paginabahan ko na pagun. Tutumad pa naman tayo. Sabi na ko kami, muhis, nagnapaw to kipaw dito. Pipiok pa yan so kami, pambuson ko kumaday, diyazo.

Kapahuk pehan suang hamin, mitiak pehan suang hamin kapaguhun pangan ambit tegai. Manta di Maria Melvin Jaikul dan manta di kampung kita baik pinampang. Pinapai ho dan bini dupogun i Melvin toy Raymond bin Jaikul di jam kapat apat minit do min seserap di tadau ko iso tadau ko niab. Kapramiso dupohan di tiko himo dan dayo idhamin pengusapan Queen Elizabeth iso otakinapalu. Mantana do kairan diti do manu di papayho pagkenakan imbayan id tampunan, pagkenakan linggu id kaningaw, pagkenakan upam id kuala penyu, amsantap tapinay walisam kinawangan naging abi, dahid saduk teka id samok. Aw pa dinihan sa yan hasukon o tinan di tangutekak, Melvin toy Raymond bin Jaikul, tu mandad pa di kay katan diho santap pinayho. Mo'y do tayo nasan ko sa Diyazu, sukito ako. Kapayan suang amin da kumu iso na paditingan na ambitagay mantadi Maria Melvin Jaikul da mantad kampung kibabaik pinampang. Pinapayho da minidupogun i Melvin tay Raymond bin Jaikul di jam kapat apat minit da min seserap di tarako niap tarako iso. Kapiram iso da buhan di tiko himo da deha idhamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantana da kairan diti da manu di papayho pagenakan imbayan id tambunan, pagkenakan linggo id kaningaw, pagkenakan upam id kuala penyu, umsantap tapinay walisam kinubangan naging abi, dahil sa duteka id samok. Aw pa dinihan dosangan hasokon na tinan ditong tegak, Melvin tay Raymond bin Jaikul, tu mandat po di kaikatan diho santap pinayho. Tapi naik kami kepayahan suang hamin do kumaduboh na paditingan na ambitagay mantadi Linda Jacqueline Jovincia dan mantad kampung kita Duvan Duvanson Putatan. Pinapayo dan minidupagun i Jen Jennifer Jovincia di jam kapat tahun pada 5 minit dan min sesedap di tadau konyap tadau ko iso kepadam iso da buhan di tiko himo da deho idhamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantana do kairan diti do manu di papayho pagak pagkenakan Jinilo Lobinta, pagkenakan Jomilo Lobinta, pagkenakan Lojunip Lobinta, sabi abi diho ditiit kampung matambay kapasan. Amsantap tapi na walisam kinobangan naging abi, dahil sadu teka id samok. Aw pa dinayhan, dasangan hasukon at inan ditong tegak, Jen Jennifer Jovincia, tumandat pa di kaikatan diho santap pinayho. Tu mandat perok payahan penggunap mantat panampasakan. May doa tahinasan ko sa Diyosu, sugito ako. Kapayahan suang amin do kumuduvo na paditingan ang bitagay mantadi Linda Jacqueline Jovincia do mantat kampung Katiduvan Duvanson Putatan. Pinapayho do minidupogun i Jane Jennifer Jovincia di jam kapatong padam 5 minit do min sesedap di tadaw konyam tadaw ko iso kapadam iso dapuhan di tiko himo dadeha idhamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantana do kaya diti do manu di papayho pagkenakan Jinilo Lobinta, pagkenakan Jomilo Lobinta, pagkenakan Lojunip Lobinta, sabi abi diho diti id matambay kapasan amsantap tapinay walisam kinubangan naging abi dahit sadu teka id samok. Aw pa dinayhan sa yan hasukon na tinan ditong tegak Jane Jennifer Jovincia tu mandat pada kepayahan penggunap mantan pada pasangan. Tapi naik kami kepayahan suang amin datau vina paditingan ambit tegai mantadi Elizabeth Emily Donisius Lyson da mantad kampung Babagon Pinampang. Pinapayho da mini dupogun i Donisius Lyson di jam kodubo tahun pada sisa minit da min seserap di tadau konyab. Kepada misa rebuhan di tiko himo dadaiho idhamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantana do keadaan diti do manu di papayho pagkenakan masabaw om pagkenakan gontuong dan nomba nopo izio marikipan kuma pagkenakan kabadon id kaningaw om santap tapi na walisam kinobangan naging abi dahit sadu teka id samok. Apa dinihan sangin hasukon natinan ditong tiagak Donisius Lyson.

Kapayan suang hamin datau vinapaditi nga nambit tagay mantadi Elizabeth Isabel Emily Donisius Lyson do mantad kampung Babagon Pinampang. Papayho do minidupogun i Donisius Lyson di jam kodubo tau nga padam si jam minit do min susurup di tadaw ko niyap tadaw ko iso kapadam iso do buhan di tikohimo dari ha idhamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantana do kedan diti do manu di papayho paganakan masabal paganakpan kontuang dari nombor na pangabi isi ho paganakan kabadon id kaningaw on santat tapi na wali sam kinuwa ka naging ngabi dari sadu teka id samok aw pa dinihan sa nasokon o tinan ditong tegak Donisius Lyson tumandat pada kay katandi ho santab pinay ho. Ingkakan ititahu kupayhan, daswang hamin.

Tuminin pun di ko isok buhan kawahu dubongai buhu dubong prem apat. Sabi abi kadai pengindepuan ika kadazan tegazo kota Kinapalu, awan di pepetonda beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa toy 3B. Pinatimpun do hintun kakadazan tegazo kota Kinapalu sebagai hang mengingkuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa.

0: Dalokop yuman, ongos om ohdong kumatina, songyan tamay mo mongiho do ahal kopo si Zonu, okon ko magantob do kopo si Zonu, nga sundung tu nokotuo toko no, tamay mo tanak i kozu an toko do mohoing tondu. Kotobyan tadaw tina, kumasa viavitina, mantad RTM, teman setia anda.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: sua automoimo.
1: Odoi, ikodon wagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasan nogi meganu Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Kopyuman ongos om ohdong kumatina songyan tamay mo mangiho do ahal kaposizonu okon ko magantob do kaposizonu nga sundung tu nokotuo toko no tamay mo tanak i kozu an toko do mohoing tondu kotobian tadaw tina kumasa viavitina mantad RTM teman setia anda.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au avasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, avasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,